kepada seluruh jajaran yang telah bekerja menangani karhutlah mulai dari Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD hingga seluruh kementerian, lembaga dan institusi terkait. Presiden membanggakan kalian mengatasi 15.000 hektar ini, saya yakin yang 900 bisa saudara segera kerahkan. TNI, Polri, kerahkan kekuatan kita. Kalau perlu tambahan bantuan segera laporkan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu tetap waspada untuk ke depan, ujar Presiden Prabowo. Demikian kabar berita pukul 7, kabar berita lainnya kami sampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagaimana tuan dan puan juga dapat membaca ragam informasi di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Asap, pembawa bencana. Asap, pembawa penyakit. Asap, pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
2: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
3: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
2: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
4: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
5: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ya Tuan Puan, hari ini 12 Rabiul Awal kita peringati sebagai hari kelahiran Baginda Rasulullah SAW Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita kenal dengan istilah Maulid Nabi. Maulid Nabi di Indonesia menurut asal dan usul serta maknanya dikutip dari laman Humas Basnas RI. Maulid Nabi merupakan salah satu momentum yang banyak dinantikan oleh kita umat Islam, khususnya ketika memasuki bulan Rabiul Awal. Bagi kaum muslimin, momentum ini menjadi kesempatan untuk kembali mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perjalanan hidup beliau, memperbanyak selawat, menumbuhkan kecintaan kepada sosok yang menjadi teladan utama dalam kehidupan kita. Istilah maulid berasal dari bahasa Arab yang bermakna berkaitan dengan kelahiran. Karena itu, maulid Nabi Muhammad secara sederhana dapat dipahami sebagai peringatan atau pengenangan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, peringatannya berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari pengajian, pembacaan syirah nabawi, dan maulid, selawat, sedekah makanan, hingga kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya dengan mengetahui tanggal atau tradisi perannya. Kita juga perlu memahami asal-usul sejarahnya, dasar kecintaan kepada Rasulullah, serta makna yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey pula?
1: Lah nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya daripada tadi kan elok. Aku juga

0: mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
4: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
3: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
4: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Mainnya itu nomor pukul 7.30, 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dulu info BMKG atau info cuaca hari ini.
1: Waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 dari BMKG Pekanbaru bersama dengan forecaster on duty, Mari. Silakan Mari. Mari.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Rio sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, berdasarkan pengamatan BMKG, terdapat kekaburan udara di sebagian besar wilayah Provinsi Riau disebabkan oleh partikel udara kering dan polusi asap. Berdasarkan citra radar cuaca, diamati bahwa terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk wilayah lain pada pagi hari ini diperkirakan udara kabur tetap terjadi dan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, secara umum cuaca masih diperkirakan akan terjadi kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap, di mana terdapat potensi hujan intensitas ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, dan sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk sore hingga malam hari, diperkirakan cuaca masih dapat terjadi kekaburan udara akibat asap, di mana masih terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, Siak, Indragiri Hulu, Pelalawan, dan sebagian kota Pekanbaru. Pada dini hari diperkirakan secara umum cuaca masih terdapat kekaburan udara yang disebabkan oleh asap, di mana potensi hujan terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian wilayah Kota Dumai. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kota Pekanbaru, terutama pada sore dan malam hari ini. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95

0: Kepulauan Meranti 3 hotspot, Kampar 14 hotspot, Kuantan Singingi 1 hotspot, Pelalawan 174 hotspot, Rokan Hilir 9 hotspot, Rokan Hulu 7 hotspot, Kabupaten Siak 6 hotspot, Indragiri Hilir 159 hotspot, Indragiri Hulu 29 hotspot, dan Kota Pekanbaru 5 hotspot. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, dan pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di Instagram @infocuacariau. Maaf, Instagram @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau, dan website kami di stamet.bmkg.go.id. Kami juga mengimbau untuk masyarakat untuk siap sedia dengan maskernya dan menjaga kesehatan akibat adanya asap dan polusi yang terjadi di wilayah Provinsi Riau beberapa hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Mari untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya kan puan, tradisi daripada Maulid Nabi di Indonesia, di mana Maulid Nabi adalah momentum mengenang kelahiran Nabi Muhammad sekaligus mengingat kembali perjuangan, akhlak, ajaran dan keteladanan beliau. Dalam tradisi masyarakat muslim, peringatan ini umumnya berlangsung pada bulan Rabiul Awal dan di Indonesia sangat populer puncaknya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk tahun ini tepatnya hari ini ya, cita nompan. Kementerian Agama menjelaskan bahwa kata maulid atau milad dalam bahasa Arab memiliki makna hari lahir atau kelahiran. Peringatan tersebut berkembang sebagai tradisi umat Islam setelah masa Rasulullah dan menjadi ekspresi kegembiraan serta penghormatan kepada beliau. Dari sudut pandang seorang muslim, kecintaan kepada Rasulullah bukan sekadar perasaan. Kecintaan tersebut seharusnya mendorong diri kita untuk mengenal beliau, membaca sejarah kehidupannya, memperbanyak selawat, serta berusaha menjadi mengikuti akhlaknya atau meneladaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasul adalah teladan utama uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan serta banyak mengingatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsir. Dengan demikian, maulid Nabi seharusnya menjadi pengingat agar kita semakin dekat dengan ajaran Rasulullah, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan semata.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
3: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
2: Memangnya gimana caranya ya?
3: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
2: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
3: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
2: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
3: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
4: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Banyak-banyak tuan-puan, sejak beberapa tahun lalu hingga kini kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian dan iklim investasi secara keseluruhan. Meskipun secara jangka pendek sempat memicu pergerakan spekulatif pada saham sektor komoditas tertentu. Penurunan produktivitas dan kerugian ekonomi di mana kabut asap menurunkan produktivitas pekerja, mengganggu sektor transportasi dan logistik, serta memaksa aktivitas operasional atau sekolah di wilayah terdampak dihentikan sementara. Ditambah lagi peningkatan risiko reputasi dan lingkungan, ESG, investor global saat ini sangat memperhatikan aspek environmental, social and government, ESG. Kasus karhutla dapat menurunkan minat investasi jangka panjang karena risiko boikot produk, pencabutan izin usaha, atau sanksi hukum yang tegas terhadap perusahaan pembakar lahan.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pada suatu hari,
3: cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Kecenderungan dan puan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap investasi juga berkaitan dengan beban biaya sosial dan kesehatan. Di mana lonjakan kasus gangguan pernapasan akibat asap, meningkatnya biaya kesehatan masyarakat, dan menurunkan daya beli yang berdampak pada pelemahan ekonomi regional. Penggunaan saham jangka pendek, di mana di pasar modal, isu karhutlah kadang berbarengan dengan sentimen pasokan komoditas global yang sempat membuat harga saham emiten berkembunan seperti perusahaan perkebunan yang bergerak menguat. Sentimen spekulatif based fundamental, di mana pengamat pasar mengingatkan bahwa kenaikan sesaat pada saham sawit misalnya akibat gangguan pasokan atau ekspektasi pasar komoditas bersifat jangka pendek. Investor jangka panjang tetap memandang karhutlah sebagai risiko operasional yang merusak fundamental dan keberlanjutan bisnis.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jatuh tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Kita bisa perasaan kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
6: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Cinta dan Puan, Provinsi Riau kembali menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak pada munculnya kabut asap pada Agustus 2026 ini. Dalam sepekan terakhir, asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah, termasuk Kota Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Dampak kabut asap semakin terasa di Pekanbaru pada 23 Agustus 2026 kemarin. Pemantauan BMKG menunjukkan konsentrasi PM2.5 meningkat tajam dan kualitas udara masuk kategori tidak sehat, sangat tidak sehat. Pada salah satu pembaruan pengukuran jarak pandang di Pekanbaru tercatat sekitar 2,5 km. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asap tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Dampak terhadap pendidikan juga mulai terlihat. Pemerintah Kota Pekanbaru mengalihkan pembelajaran tatap muka untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP pada 24 Agustus menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik, menyusul memburuknya kualitas udara akibat paparan asap. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama dalam situasi seperti ini. Karhutla di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri dalam proses penanganan. Api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan meninggalkan bara meskipun api di permukaan telah padam. Karena itu petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman tetapi juga pendinginan dan mopping up untuk memastikan bara tidak kembali menyala. Kondisi sumber air yang semakin terbatas juga menjadi salah satu tantangan dalam operasi pemadaman. Pemerintah dan berbagai pihak terus melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan. Pada Juli 2026 lalu, Porkopimda Riau telah mengeluarkan maklumat mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla yang menekankan langkah preventif, pemeliharaan lahan, larangan pembakaran, serta penegakan hukum. Upaya tersebut penting agar kebakaran tidak terus meluas dan menimbulkan kerugian lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan. Demikian kabar berita pukul 9, kabar berita berikutnya kami sampaikan nanti pukul 11 siang.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
2: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
1: Memangnya gimana caranya ya?
2: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
1: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
2: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
1: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
2: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
3: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?

0: 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Bagaimana tuan-tuan, kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang harus dicegah. Pada umumnya karhutlah terjadi pada saat musim kemarau seperti saat ini, sehingga tanaman menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, kesiapan dan kesiagaan menjadi hal terutama. Penanganan pertama perlu dilakukan sejak titik api muncul agar tidak membesar dan menyebar oleh udara kering dan angin. Kesiapan dan kesiagaan ini tujuannya membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Sebelum terjadi karhutlah berbagai langkah dapat dilakukan untuk dilakukan pencegahan. Perlukan koordinasi yang dibangun terutama dengan masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitarlah yang paling dekat dengan lokasi dan dapat bertindak dengan segera. Masyarakat Peduli Api MPA dibentuk agar dapat melakukan pencegahan dan antisipasi dini. Masyarakat Peduli Api adalah kumpulan sukarelawan yang terbentuk dari masyarakat sekitar. Kesadaran akan pentingnya pengetahuan mengenai cara mencegah dan penanganan jika terdapat titik api menjadi alasan dibentuknya Masyarakat Peduli Api di berbagai daerah.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
4: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
3: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
4: Aduh, gimana ya, Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
3: Ya, Pak. Kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
4: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
5: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu.

0: sebentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Tiki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Tiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Eh, hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: the Pancasila, the five guiding principles of our national life.
1: Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tercermin dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mengajak seluruh masyarakat untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan demi kepentingan bersama. Menurut Soekarno, semangat gotong royong merupakan inti dari kehidupan bangsa Indonesia. Hingga kini, nilai tersebut masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.
0: Believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy.

Janji Tuan Puan, kita sudah bersama sejak tepat pagi ya, pukul 5 subuh sampai saat sekarang sudah pukul 10.25. Kita sudah memasuki tepat siang selama kurang dari setengah jam. Di mana kali ini saya nak berbagi sedikit berkaitan dengan tip sehat saat dilanda kabut asap seperti yang kita rasakan saat ini ya. Khususnya Riau secara umum dan Sumatera lebih luas lagi di berbagai daerah di Indonesia ya. Sumatera sendiri laporan terakhir masih terdapat ribuan daripada titik api atau hotspot ya. Dan Riau terbanyak ada di Pelalawan ya, lebih dari 100. Kalau tak silap 174 titik api ya untuk laporan terakhir tadi pagi. Nah, langkah utama untuk melindungi diri kita saat kabut asap adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memakai masker khusus ya seperti N95. Berdasarkan panduan Kementerian Kesehatan dan ahli medis, beberapa tips sehat yang penting dilakukan saat menghadapi kabut asap. Yang pertama tentunya melindungi kesehatan kita dengan menggunakan masker. Pakai masker standar saat harus keluar rumah untuk menyaring partikel halus dan debu berbahaya. Dan tentunya kurangi atau batasi aktivitas kegiatan di luar rumah atau luar gedung. Jika memang harus keluar rumah, yaitu tadi harus menggunakan masker. Jika harus beraktivitas kegiatan misalnya olahraga di luar ruangan agar tidak banyak menghirup udara kotor, pilihlah kegiatan olahraga yang di dalam gedung atau di dalam ruangan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobo, berpiari dan bertayan. Yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama meraba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit, jenguk-menjenguk, kalau senang, jelang-menjelang. Kalau jauh, ingat-meningat, kalau dekat, tinjau-meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sebarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara budaya.

perempuan selain menggunakan masker yang tepat, kurangnya aktivitas di luar ruang, serta menutup ventilasi rumah, jendela, pintu dan sebagainya. Tidak lupa mengkonsumsi atau minum air putih yang banyak, minimal 8 gelas per hari. Kemudian makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh. Buah dan sayur sangat dianjurkan. Kemudian juga penting menghindari sumber polusi itu sendiri, ya, sumber polusi tambahan seperti rokok, asap rokok atau membakar sampah di sekitar lingkungan rumah. Jika

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bintang Lili Sartika. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mengambil langkah antisipasi menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Untuk itu, Cik Tuan dan Puan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memutuskan kegiatan pembelajaran pada Senin 24 Agustus 2026 dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh atau daring dari rumah. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran nomor 400.3/Disdik.Sekretaris.1/2796/2026 yang ditetapkan pada Minggu 23 Agustus 2026. Surat edaran itu ditandatangani pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal yang memberikan keputusan mengalihkan pembelajaran ke sistem daring dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru. Dan berdasarkan data dari BMKG Pekanbaru, pada Minggu 23 Agustus 2026, konsentrasi PM2.5 berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau yang masih terus menyapa Anda dan menemani setiap perjalanan kegiatan Anda, Cik Tunampuan. Di tepak siang hari ini, hari ke-25 di bulan Agustus, tepatnya di hari Selasa, Cik Tunampuan, saya Bintang Lili Sartika hadir kembali untuk memberikan semangat kepada seluruh pendengar Pro 4 di Kota Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Cik dan Puan. Tepak siang kembali hadir menemani waktu istirahat, aktivitas maupun pekerjaan Cik Tuan dan Puan, karena di tengah kesibukan siang hari ini tentu kami memiliki keinginan untuk terus menghibur ya, dan tentu sekalian menikmati suasana bersama lantunan lagu-lagu daerah Nusantara yang membawa warna, cerita dan kekayaan budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, Cik Tua dan Puan, suasana Kota Pekanbaru siang ini, hari ini dari kemarin ya, terasa sedikit berbeda. Udara di sejumlah kawasan sedang diselimuti kabut asap. Dan kondisi seperti ini tentu membuat kita perlu lebih memperhatikan kesehatan. Bagi yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menjaga kondisi tubuh, mengurangi aktivitas di luar jika tidak diperlukan, dan tetap memperhatikan informasi kualitas udara serta himbauan dari pihak pemerintah kita, Cik Tuan Puan. Semoga kabut asap segera berlalu dan udara Pekanbaru kembali lebih nyaman untuk kita hirup bersama. Sementara itu, Cik Tuan Puan, bagi Anda yang masih beraktivitas, mari tetap tenang dan jaga kesehatan. Kita temani siang ini dengan sesuatu yang menyejukkan, salah satunya ya melalui lagu-lagu daerah Nusantara. Dan segera kita akan beranjak menuju program Teras UMKM, saudara, sebagai ruang berbagi informasi dan inspirasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang usaha UMKM di bidang pertanian. Karena memang pertanian bukan hanya soal menanam dan memanen, Cik Tuan dan Puan, tapi juga membuka peluang usaha dari pengolahan hasil, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi. Jadi banyak potensi di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita kembangkan menjadi sumber penghasilan. Jadi tetap bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Siapkan semangat, mungkin juga secangkir kopi atau teh untuk menemani siang Cik Tuan dan Puan. Kita dengarkan terlebih dahulu persembahan lagu-lagu daerah Nusantara sebelum kita simak Teras UMKM. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati dengan kondisi udara Pekanbaru, dan jangan kemana-mana, tepak siang menemani langkah dan aktivitas Anda. Dari Pro 4 RRI Pekanbaru, dari Riau untuk Nusantara.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
3: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Kembali lagi ke teras UMKM kita untuk siang hari ini, Cik Tuan dan Puan ya, yang mengajak Anda untuk bisa melihat berbagai peluang usaha yang ada di sekitar ya. Karena siang ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pertanian. Jadi kalau mendengar kata pertanian, jangan yang terbayang itu hanya sawah, kebun, petani, cangkul, bibit, pupuk, kemudian menunggu masa panen. Karena ternyata pertanian hari ini sebenarnya jauh lebih luas, saudara. Jadi bisa menjadi usaha, bisa menjadi sumber penghasilan, bahkan dari hasil pertanian yang sederhana bisa juga lahir produk UMKM yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Itulah yang menjadi pembahasan kita siang ini, saudara, yaitu bertani, berdaya, dan berwirausaha. Jadi bukan hanya bagaimana menghasilkan produk pertaniannya, tapi bagaimana hasil tersebut bisa dikembangkan menjadi peluang usaha, Cik Tuan dan Puan. Bahkan BPS mencatat bahwa sektor pertanian itu merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional, saudara. Bahkan data pertanian terus diperbarui karena menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Jadi artinya pertanian bukan sektor yang bisa kita pandang sebelah mata ya. Karena bagi pelaku UMKM justru disinilah banyak terdapat peluang. Kita mulai dari satu pemikiran sederhana, Cik Tuan dan Puan. Kalau kita punya hasil pertanian nih, apakah harus selalu dijual dalam bentuk mentah, misalnya cabai? Kan cabai bisa dijual begitu saja setelah dipanen, tetapi ternyata cabai juga bisa diolah menjadi sambal kemasan. Singkong juga bisa dijual sebagai bahan mentah, tapi bisa diolah menjadi keripik, tepung, dan berbagai makanan olahan. Bahkan pisang bisa dijual persisir, tapi bisa dikembangkan juga menjadi keripik pisang, sale pisang, bolu pisang, dan berbagai produk makanan lainnya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya, Cik Tuan Puan, inilah yang disebut hilirisasi secara sederhana. Jadi petani atau pelaku UMKM sebenarnya tidak harus selalu berpikir bagaimana supaya hasil panennya saya habis terjual, tapi harus mulai berpikir bagaimana ya supaya hasil panen saya ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
5: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, atau mungkin izin usaha dari orang yang berwenang.
6: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.

Terima kasih Cik Turang Puan sudah bersama kami terus ya hingga tepat siang hari ini, dan kita masih berada di teras UMKM ya. Kita harus bisa merubah mindset kita Cik Turang Puan bahwa bertani atau petani itu adalah salah satu proses untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Jadi jangan anggap remeh ya. Karena kalau kita, jadi artinya gini, bukan bertaninya aja gitu. Kita bisa menghasilkan sendiri. Kalau orang UMKM kan itu membeli bahan dulu nih. Kalau kita bisa mengolah, kita sebagai petaninya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita kelola juga, kita olah untuk menjadi bahan-bahan UMKM yang berkualitas, kenapa enggak gitu. Jadi pelaku UMKM juga bisa bekerja sama dengan petani atau bisa bekerja sama dengan petani untuk mendapatkan bahan baku. Jadi petani bisa jadi produsen, bisa juga sekaligus pelaku usahanya. Jadi tidak harus memilih salah satu ya. Bertani dan berwirausaha sebenarnya bisa berjalan beriringan. Di sinilah terbuka sebuah rantai ekonomi yang sangat saling menguatkan, Cik Tuan Puan. Menarik ya. Karena memang dari satu hasil pertanian saja ternyata bisa banyak muncul peluang-peluang Cik Tua dan Puan ya. Dan kalau ingin memulai usaha pertanian harus mulai dari mana ya gitu kan. Yang jelas semuanya harus melihat pangsa pasar. Bisa melihat apa yang ada di sekitar, tidak perlu langsung berpikir usahanya besar, tapi lihat dulu komoditas apa yang mudah diperoleh. Baru kita bisa mencoba membuat produk olahan gitu Cik Tuan Puan ya. Dan produk pertanian yang dikemas dengan baik akan terlihat lebih menarik dan lebih mudah dikenali Cik Tuan dan Puan. Kemudian jangan lupa merek ya, merek tidak harus rumit, yang penting mudah diingat dan memiliki identitas. Jadi jangan berkecil hati kalau usaha kita masih kecil, yang penting terus diperbaiki Cik Tuan dan Puan. Hari ini mungkin produksi 10 bungkus, besok 20, kemudian meningkat lagi terus sampai selesai gitu Cik Tuan dan Puan ya. Namun peluang itu di mana-mana pun sebenarnya ada, Cik Tuan dan Puan. Yang penting sekarang adalah kreativitas dari UMKM pertanian ini. Dan tentu saja peluang tidak otomatis menjadi keuntungan ya. Jadi jangan dipikirkan keuntungan dulu, tapi dibutuhkan pengetahuan, kerja keras, perhitungan dan keberanian untuk mencoba, Cik Tuan dan Puan. Dan dari obrolan singkat kita ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang. Jangan hanya melihat apa yang kita punya, lihat juga apa yang bisa kita kembangkan dari apa yang kita punya. Ada hasil pertanian, kembangkan. Ada bahan baku, olah. Ada produk, beri identitas. Ada usaha, kelola dengan baik. Dan ada peluang, jangan takut untuk mencoba ya Cik Tuan dan Puan. Karena menjadi pelaku UMKM itu bukan berarti harus langsung memiliki usaha besar. Dimulai dari kebun kecil, dari dapur, dari hasil panen sendiri. Jadi bertani, berdaya, berwirausaha, bisa berkembang, tumbuh karena dirawat, dipelihara dan diberikan perhatian. Begitu juga usaha. Semoga semakin banyak masyarakat yang mampu melihat pertanian sebagai sumber kehidupan sekaligus peluang usaha. Dan semoga semakin banyak juga produk lokal yang mampu tumbuh, dikenal dan memiliki nilai tambah. Sampai jumpa lagi di teras UMKM berikutnya. Tetap semangat berkarya, tetap kreatif dan jangan takut memulai dari hal yang sederhana.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Citurang Puan, berikut kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat datang dari Pemkab Kuansing, di mana pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama berbagai elemen masyarakat melaksanakan gotong royong massal di kawasan tepian Narosa dan Taman Jalur. Kegiatan ini digelar sehari setelah berakhirnya Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangkaian Karisma Event Nusantara KEN 2026. Gotong royong ini dipimpin oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dr. Anus Muradi, MSI, dan dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan yang selama pelaksanaan pacu jalur menjadi pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan. Sejumlah pihak bersama-sama membersihkan sampah yang masih terdapat di sekitar arena, merapikan kawasan serta memastikan tepian Narosa dan Taman Jalur kembali dalam kondisi bersih dan nyaman. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Dari Sudirman 440, kami masih akan terus menularkan semangat, senyuman, dan kebahagiaan Cik Tuan Puan ya, melalui lagu-lagu dari daerah Nusantara ya, menularkan semangat untuk terus mencintai keanekaragaman budaya Cik Tuan dan Puan. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita sedang sudah bisa dibilang musibah lah. Kenapa saya bilang pantas disebut musibah? Karena kabut asap ini anak-anak sudah diliburkan daring ya. Jadi sekarang ini para emak-emak orang tua di rumah itu menjadi guru untuk anak-anaknya. Jadi bukan hanya sekedar pengasuh ya, bukan menjadi ibu, sekarang sudah menjadi guru. Jadi statusnya naik menjadi guru dan ibu rumah tangga karena kabut asap Cik Tuan dan Puan ya. Dan salah satu penyumbang kabut asap ini ada di daerah Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Karena sesuai dari informasi yang kami kutip dari portal resmi rri.co.id, ternyata kondisi lahan gambut yang terbakar itu cukup dalam di daerah Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar ini. Diperkirakan mencapai sekitar 2 meter, Cik Tuan dan Puan. Jadi kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi di sejumlah titik. Dan sampai saat ini petugas gabungan juga masih terus melakukan pemantauan dan penanganan Cik Tuan dan Puan di lokasi tersebut ya. Bahkan salah seorang warga Rimbo Panjang mengatakan bahwa kondisi kebakaran sudah terjadi selama 15 hari. Nah, dan langsung menerima dampak kabut asap kah? Karena kebakaran ini dekat dengan rumah mereka, Cik Tuan dan Puan ya. Mudah-mudahan kedatangan Presiden Prabowo ini memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran lahan tidak kembali terjadi ya, terutama di kawasan gambut yang rawan terbakar saat kondisi kering. Karena memang ada tindakan tegas, bahkan Prabowo ancam copot izin perusahaan pembakar lahan di Riau ya. Mudah-mudahan aja benar gitu ya Cik Tuan dan Puan, dan benar-benar dilaksanakan. Karena dari tahun ke tahun ini kayaknya bukan tahun yang kedua, bukan tahun ketiga, bukan tahun keempat kayaknya ya, sudah berlangsung berlalu berkali-kali di Kota Pekanbaru, di Riau lah kita bilang Cik Tuan dan Puan ya, selalu ada aja pembakaran lahan ya, banyak alasan lah gitu kan, dan tidak ada efek jeranya juga Cik Tuan dan Puan. Jadi mudah-mudahan kedatangan Presiden Prabowo membuka akses untuk lebih memperkuat sanksi kepada oknum-oknum pembakar lahan ini.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Seru ya Cik Terompuan. Tapi kita jeda dulu sejenak, karena kami akan hadirkan terlebih dahulu kumandang seruan Fardu Zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 12:20. Dari Sudirman 440 kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam budaya Melayu dikenal tata cara pewarisan nilai-nilai budaya Melayu yang selalu disebut mewariskan tunjuk ajar Melayu. Nah, yang dimaksud yang tunjuk ajar itu pada hakikatnya adalah menunjuk kepada yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik, memberikan contoh kepada yang senonoh, dan menjadikan ilmu kepada yang sejudu. Nah, dengan demikian, nilai-nilai asas budaya Melayu yang intinya berlunaskan kepada nilai yang Islami itu diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini berjalan tidak hanya di dalam majelis-majelis terhormat, tidak hanya dilakukan di dalam majelis-majelis resmi, juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di pekarangan, di halaman, dan di mana saja pun kalau ada kontak-kontak atau hubungan antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Nah, orang tua-tua mengatakan, mengapa perlu dilakukan tunjuk ajar? Pertama, untuk membentuk kepribadian masing-masing anggota masyarakatnya supaya menjadi anggota masyarakat yang baik, yang disebut sebagai masyarakat, anggota masyarakat yang tahu diri. Tahu diri dengan perinya, tahu duduk dengan tegaknya, tahu susun dengan aturnya, tahu alur dengan patutnya. Nah, orang yang tahu diri, bermana dia dapat menempatkan diri itu secara baik dan benar, baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya maka tunjuk ajar ini selalu disampaikan pada kesiap kesempatan dan dituturkan di dalam ungkapan-ungkapan adat atau di dalam gurindam, syair, dan pantun sehingga memperkaya khasanah budaya Melayu itu sendiri. Orang tua juga mengatakan, kalau kail panjang sejekal, janganlah laut hendak diduga. Kalau kecil kurang berbekal, sampai tua sengsara juga. Jadi maknanya apa? Setiap anak, setiap individu, setiap orang harus memiliki nilai-nilai asas sebagai jati diri dia sendiri. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan menjadi bekal dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Sebab itu orang tua mengatakan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai itulah yang akan menjadi landasan berbuat, landasan berpikir, landasan berbicara, dan landasan dalam pergaulan sehari-hari. Insya Allah, yang memiliki nilai-nilai asas budaya ini, maka setiap orang akan memiliki jati diri kemelayuannya, dan jati diri itu adalah sebagai sandaran, tiang untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
2: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
1: Memangnya gimana caranya ya?
2: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
1: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
2: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
1: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
2: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
3: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Masih di Raga Musik dan Informasi bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di Tepak siang hari ini, dan saya Bintang Leli Sartika masih juga menemani Anda di ragam lagu-lagu daerah Cik Tuan dan Puan ya. Tapi ada satu kabar lagi yang saya sampaikan untuk siang hari ini. Ini terkait dengan pengelolaan Pasar Kodim Cik Tuan dan Puan, di mana pedagang Pasar Kodim bersama Kompor Riau berdialog dengan pihak PPID Kota Pekanbaru pada Senin kemarin ya, 24 Agustus 2026. Nah, dari dialog itu pedagang tolak kelanjutan pengelolaan Pasar Kodim oleh PT PMJ Cik Tuan dan Puan ya, yaitu PT Putra Maharjaya. Karena pedagang menilai selama sekitar 20 tahun dikelola perusahaan tersebut, kondisi mereka tidak semakin sejahtera, bahkan mengaku mengalami kerugian. Dan sikap itulah yang disampaikan oleh puluhan pedagang Pasar Kodim bersama Konsolidasi Mahasiswa dan Pemuda Riau, yaitu Kompor Riau Cik Tuan dan Puan. Dan kedatangan mereka juga meminta keterbukaan dokumen terkait pengelolaan Pasar Kodim, terutama bukti perpanjangan kerjasama hingga 2035 Cik Tuan dan Puan ya. Jadi mereka membutuhkan kepastian mengenai masa depan pasar serta dasar hukum pengelolaannya. Jadi mudah-mudahan dapat hasil ya, karena permohonan informasi sudah diajukan sejak 27 Juli 2026, tapi sampai sekarang dokumen belum diterima juga Cik Tuan dan Puan. Dan mereka juga menyatakan akan menempuh langkah lanjutan melalui mekanisme yang berlaku jika permintaan informasi kembali tidak mendapatkan kepastian. Jadi pedagang ini meminta Pemko Pekanbaru memberikan kejelasan mengenai status tanah, bangunan, hak pedagang, serta masa depan Pasar Kodim tentunya. Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tunopuan masih bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. 25 Agustus 2026 hari ini merupakan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Cik Tunopuan. Jadi libur panjang. Senin kemarin sebenarnya masuk ya, masuk kerja tapi karena harpitnas lah, tapi untuk sekolah karena berhubung asap, kita sekarang dalam kondisi udara yang tidak baik karena asap jerbu, pembakaran hutan dan lahan, akhirnya jadi libur panjang, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sekarang ya, libur panjang. Tapi jangan sampai menyurutkan langkah kita untuk tetap semangat dalam kegiatan aktivitas. Mungkin bagi Cik Tunopuan yang tetap beraktivitas di luar ruangan, kami ingatkan lagi karena kondisi udara sedang tidak baik-baik saja, silakan Cik Tunopuan menggunakan masker untuk menghindari kita dari ISPA gitu kan, karena akan ada gangguan-gangguan. Dan informasinya Cik Tunopuan, udara ini tidak sehat dan sangat tidak sehat, bahkan ya bukan hanya tidak sehat saja tapi sangat tidak sehat. Jadi wajib untuk kita yang berada di luar ruangan berkendaraan roda dua apalagi untuk menggunakan masker demi menjaga kesehatan kita. Nah, bagi Anda yang menikmati libur di rumah saja ya, lebih bagus sebenarnya di rumah saja untuk menghindari kondisi yang tidak baik-baik saja ini, sambil minum kopi, minum teh manis, ya minuman favorit masing-masing lah. Tapi sambil dengarkan Pro 4 ya, karena bersama Pro 4 kita hadir setiap hari dengan ragam lagu-lagu daerah Nusantara tentunya. Dari Sudirman 440. Masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, Cik Tunopuan. Kita akan jajaki kekayaan budaya Indonesia bersama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Di Naskah Proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Mungkin Anda pernah mendengar ketika orang tua menasehati, kalau memilih pasangan hidup, lihatlah dari bibit, bebet, bobotnya. Nah, di zaman sekarang, nasihat dari adat Jawa itu terdengar kuno. Tapi harus diakui, nasihat orang tua kita pasti ada benarnya. Tujuannya tidak lain hanya untuk kebahagiaan kita juga. Bibit, bebet, bobot adalah semacam patokan bagi orang Jawa bila hendak menikahkan dan memutuskan calon menantu atau jodoh anaknya. Yang dimaksud dengan bibit adalah asal-usul calon menantu tersebut. Apakah ia berasal dari keturunan orang baik-baik atau bukan? Ada semacam kekhawatiran bila bukan keturunan orang baik-baik, ia akan menurunkan anak yang tidak baik. Sedangkan yang dimaksud dengan bebet adalah sikap dan watak calon menantu. Bagaimana fisik dan kesehatannya? Pantaskah? Haluskah? Dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bobot adalah apakah calon menantu itu anak keturunan orang berkecukupan atau tidak? Mungkin terdengar sedikit matre ya, tapi pada intinya, prinsip bobot ini melihat apakah calon menantu itu bisa menafkahi keturunan dengan cukup.
1: Mozaik Nusantara 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Melayu juga menggalakkan dan menganjurkan agar setiap orang itu bersifat ikhlas dan rela berkorban. Dengan ikhlas itulah segala pekerjaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa meminta imbalan apapun juga. Dan di dalam agama kita dan juga di dalam budaya Melayu dikatakan perbuatan-perbuatan ikhlas merupakan amal yang insya Allah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat rela berkorban adalah sifat kebaikan, keutamaan di dalam membantu, memberikan atau apapun juga namanya baik terhadap keluarga maupun anggota masyarakat lainnya itu. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam setiap pekerjaan kita harus menempatkan diri kita dengan penuh keikhlasan dan rasa yang rela berkorban untuk kepentingan bersama. Berkorban bagi orang Melayu adalah satu kewajipan yang tidak mengharapkan upah atau mengharap imbalan apapun juga. Itulah sebab dikatakan dalam budaya Melayu, apabila orang hendak menjadi teladan, artinya ikhlas dan rela berkorban. Apabila orang hendak terpandang, dia berani ikhlas dan berkorban sepanjang hayat di kandung badan. Jadi dengan adanya rasa ikhlas, rasa mau rela berkorban menyebabkan orang Melayu selalu bersifat baik, bersangka baik dan selalu menolong sesama anggota masyarakatnya sehingga terwujudlah kehidupan yang berbahagia, serasi, aman dan damai. Dan orang Melayu dengan keikhlasan hatinya menerima siapa saja yang datang ke kampung halamannya dan dengan keikhlasan hatinya menganggap siapa pun datang adalah sebagai saudara maranya. Mereka selalu bersangka baik dan dengan keikhlasan itu pula terwujud kehidupan masyarakat yang adil, aman dan damai dalam kehidupan masyarakat orang Melayu itu sendiri. Dan dengan rela berkorban juga orang Melayu saling bantu-membantu antara sesama dia sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, yang dengan rela berkorban itu pula yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin rapat, yang orang lain menjadi saudara, yang saudara lebih kuat, lebih rapat dan lebih rapat dalam kehidupan mereka semuanya. InsyaAllah dengan ikhlas hati yang rela berkorban, masyarakat Melayu dan masyarakat kita semua akan menjadi masyarakat yang rukun, damai, aman dan sejahtera lahir dan batinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Encik Tua dan Puan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menggelar sosialisasi layanan administrasi hukum umum dengan tema perseroan perorangan, solusi badan hukum praktis cepat dan terjangkau bagi UMK di Hotel Grand Suri Pekanbaru pada Senin 24 Agustus 2026 dan menjadi upaya Kemenkum Riau untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil memiliki legalitas serta kepastian hukum dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, dan menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak sekedar memperkenalkan layanan perseroan perorangan, tapi juga meningkatkan kesadaran para pelaku UMK untuk mengenai pentingnya legalitas sebagai fondasi dalam mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, Cik Turapuan, pelaku usaha, dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat mengakses layanan tersebut dengan mempersyaratkan antara lain KTP dan NPWP serta pembayaran PNBP sebesar Rp50.000. Dan kemudahan ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMK untuk memiliki badan hukum sehingga kegiatan usaha dapat dijalankan secara lebih tertib dan memiliki kepastian hukum. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
4: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
3: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
4: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
5: Apa sih, Bu?
3: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
5: Oh, itu diambil dari kata nasional.
3: Artinya, Pak?
5: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
6: Bu Dewi!
7: Ada apa ini?
3: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
7: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
5: Jadi apa, Bu?
7: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
5: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Terima kasih saudara Citu dan Puan yang masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru ya. Kita masih di ragam informasi dan musik siang hari ini Citu dan Puan ya. Sembari kita juga masih menikmati ragam keanekaragaman budaya lewat lagu-lagu daerah Nusantara. Citu dan Puan, berdasarkan data yang ditampilkan di situs resmi BMKG Pekanbaru ya, pagi ini, pagi tadi lah gitu ya. Pagi tadi konsentrasi PM2.5 di Pekanbaru itu mencapai 339,9 mikrogram per meter kubiknya pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi ya. Dan angka ini tercatat dalam kategori berbahaya, Citu dan Puan, yang menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus di udara Pekanbaru. Dan kondisi serupa juga ditunjukkan oleh data kualitas udara dari situs IQ Air. Data ini turut mencatat kondisi udara Pekanbaru berada pada tingkat yang tidak sehat bagi masyarakat dengan level berbahaya ya. Jadi tingginya konsentrasi PM2.5 ini perlu menjadi perhatian kita bersama, Citu dan Puan, karena memang partikel halus ini dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan kita dan berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Anak-anak ya, lansia itu kayaknya pilihannya di rumah saja, Citu dan Puan, sambil mendengarkan Pro 4 RRI Pekanbaru, oke? Okay? Dan saya Bintang Lili Sartika masih akan menyuarakan informasi-informasi terbaiknya sepanjang siang hari ini.

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Baik, Cik Turampuan, kita terus update ya informasi terkait hotspot atau kebakaran hutan dan lahan yang ada di Inhil ini, karena memang sampai saat ini kebakaran hutan dan lahan itu menjadi perhatian serius ya, bahkan sampai menghadirkan atau sampai membuat Presiden kita Prabowo datang langsung ke Riau, Cik Turampuan ya. Dan informasi kami kutip dari riauaktual.com untuk hari ini yang turun, berita turun pada pukul 9 tadi pagi ya, Cik Turampuan, ternyata ada sebanyak 447 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau. Ini berdasarkan pantauan BMKG ya, Cik Turampuan. Dan titik panas ini tersebar di sejumlah kabupaten kota dengan Pelalawan dan Indragiri Hilir yang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyaknya, Cik Tuan dan Puan. Nah, dari data BMKG yang diperbarui pada pukul 7 pagi tadi ya, Selasa 25 Agustus 2026, untuk total hotspot wilayah Sumatera saja itu sekitar 2.747 titik. Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau menyumbang 447 titik panas. Jadi sebaran hotspot di Riau ini didominasi Kabupaten Pelalawan dengan 174 titik dan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 159 titik, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi penyumbang utamanya adalah Pelalawan dan Indragiri Hilir, Saudara ya. Dan di tengah tingginya jumlah hotspot ini, BMKG juga memperkirakan hujan di sejumlah wilayah Riau dengan intensitas ringan hingga sedang, termasuk di wilayah yang menjadi lokasi konsentrasi hotspot. Dan sore dan malam hari nanti hujan bahkan berpotensi disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kabar baik hujan turun ini membuat para petugas yang berjibaku di lapangan itu terbantu, Cik Tuan dan Puan ya. Mudah-mudahan saja, Cik Tuan dan Puan ya. Itulah sementara informasi terkait dengan titik hotspot yang terdeteksi di Riau. Bahkan penyumbang terbesar adalah Pelalawan dan Indragiri Hilir.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Baik saudara, cik tuan dan puan, kami kembali hadir untuk menyampaikan kabar berita untuk jam 15 waktu Indonesia Barat, di mana pemerintah Kabupaten Kampar mendorong promosi wisata daerah melalui ajang Sport Tourism Trabas Jelajah Wisata Alam Kampar 2026 yang diikuti ratusan pengendara motor trail Minggu 23 Agustus 2026. Event yang dipusatkan di kawasan area rekreasi Stanum Resort Bangkinang ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Zulkifli Yunus. Peserta berasal dari berbagai komunitas trail lokal maupun luar daerah. Dan pemerintah Kabupaten Kampar mendukung kegiatan ini karena tidak hanya menjadi wadah bagi pecinta olahraga otomotif, tapi juga sarana memperkenalkan potensi wisata alam Kampar kepada masyarakat luar daerah. Perpaduan olahraga dan pariwisata ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, di mana kehadiran peserta dari berbagai daerah turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, sektor perhotelan, serta usaha masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ditandai dengan flag off oleh Zulkifli Yunus yang melepas para rider untuk memulai perjalanan menyusuri rute wisata alam Stanum Resort dan sekitarnya. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temenku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

cinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Memang

0: Kita dibuka dengan digeboy-geboy Mujair dari Ayu Ting Ting, Cik Tuan dan Puan ya. Jumpa lagi di program Dangdut You edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya. Menurun ya. Tinggi tut. Dis naik lagi dia ke atas gitu ya kan. Apa kabarnya nih, sehat enggak ya? Mudah-mudahan sehat semua lah. Walaupun kondisi udaranya tidak baik-baik saja, ini sangat berbahaya Cik Tuan dan Puan. Diingatkan lagi sekali lagi untuk Anda semuanya, sekiranya tidak terlalu penting-penting amat keluar dari rumah, di rumah aja lah sambil dengarkan Pro 4. Iya kan Cik Tuan dan Puan, ha? Dengarkan saja Cik Puan Lely ngomong sendiri dari studio Pro 4. Iya kan, ha? Sebelum azan asar berkumandang pukul 15.35 ya, jadi siap-siap nih. Sekarang sudah pukul 15 lebih 10 menit, berarti sekitar 20 menit ke depan nanti akan mengingatkan semuanya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat asar. Nah, tapi kita berdendang dulu di Dangdut Yuk bersama Puan Lely di sini. Hai, bintang Lely Sartika maksudnya, yang akan menikmati lagu-lagu dangdut kita. Mencintai lagu-lagu produk-produk dalam negeri ya kan. Itu caranya kita. 23606 seperti biasa menjadi ruang interaktif kita untuk hari ini ya. Siapkan lagunya. Lagu apa ya yang mau didengarkan untuk petang hari ini? Lagu dangdut apa yang cocok ya? Kita goyangin aja, tapi jangan sampai encoknya kumat ya, Cik Tuan dan Puan. Kita tadi masih jam 3 kurang 15 aja itu bunyi apa? Telepon sudah berderang-dering gitu kan. Sekarang baru kita buka interaktifnya, bukan dari tadi ini. Kayaknya itu sudah menanti-nantikan gitu ya kan. Aku panjang-panjangin lah ngobrol gitu. Yang ada daerah rumahnya agak dekat dengan Karhut lah itu, nanti ngomongin di sini juga bisa, boleh, enggak apa-apa ya kan. Kita membahas juga seputar apa sih kegiatan-kegiatan Anda ketika memperingati Maulid Nabi gitu kan, bisa juga diomongin. Jadi enggak sekedar kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kata tetangga sebelah gitu. 23606 silakan Cik Tuan dan Puan, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempuan RI selalu di hati.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya berakhir pula.
0: Berakhir pula, oke. Okay.
1: Dari Mickey Z. Mm-hmm. Salam untuk Kak Bintang yang lagi bertugas. Semoga siang ini sehat selalu. Semoga sehat selalu. Salam untuk Aini Perawang. Salam untuk siapa nih? Untuk Pak Bulung sama ke Jawa di Pancer ya. Salam untuk Mata Mipika dan Selfie di Sungai Pagar. Terus untuk Pika sama Yesi di Kubang ya. Terus Bang Simpson sama Bang Reddy, Rudy sama Ardi, sama Adi di Segunggung. Salam juga untuk Bunda Surtini. Salam untuk Kak Res, Kak Nina, semua lah Kak Lely.
0: Iya.
1: Di sore hari ini, kita mau datang pulanya. Masuk. Itu aja Kak Lely, ditunggu lagunya ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya. Langsung menyusul di belakang 23606. Dangdut Yuk.
2: Dari 24 Pekan Baru, Jalu Diati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
2: Apanya terima kasih?
0: Ya katanya Pro 4 selalu di hati. Ya kan terima kasih lah ya. Harus
2: saya,
0: itu
2: saya kira gak ngerti.
0: Gak ngerti. Oh, kemana aja hilang-hilang timbul. Itu ngapain tuh celek-celek-celek lagi?
2: Nyerak duit.
0: Oh, nyerak duit. Serakin kesini dong. Aduh. Gimana asap di sana mas?
2: Sama aja mungkin ya.
0: Sama aja ya? Enggak, kadang-kadang ada kondisi yang lebih tebal, lebih apa gitu ya kan?
2: Oh, kalau pagi tadi dari kawan-kawan kerja, memang sana yang lebih tebal sih.
0: Soalnya yang paling banyak kebakaran katanya di Pelalawan itu.
2: Oh, kurang tahu juga, tapi kalau sini malam lah.
0: Malam memang iya, wajib. Iya,
2: yang agak pekat.
0: Pekat
2: kalau
0: ya?
2: Siang
0: enggak ya?
2: Karena sini dataran tinggi kan.
0: Ah, iya juga ya.
2: Iya.
0: Berarti asapnya turun ke bawah gitu?
2: Iya, dia turun ke bawah, turun ke atas terbang dia.
0: Enggak, makanya kalau turun jangan bilang ke bawah gitu, turun gitu. Naik gitu. Ke atas gitu, naik aja udah. Kalau naik, tahu orang naik ke atas gitu ya kan, gak ada pula naik ke bawah gitu.
2: Iya. Makin pinter ya Kak Binang ya.
0: Enggak, dipinter-pinterin aja sebenarnya.
2: Ya cuma kan keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Jaga asapnya makin besar.
0: Itu dia. Ayo biarin di rumah aja ya kan. Jangan diberin keluar.
2: Makin lasak itu ya. Jadi
0: ya, iyalah, anak lasak tuh pintar tau. Daripada dia bengong gini ngangak-ngangak gitu kan.
2: Iya betul.
0: Apa lagu Mas?
2: Gak disediakan di playlist.
0: Enggak ada.
2: Ini aja lah dari Caca Handika. Cincin Putih.
0: Oke.
2: Salam buat pendengar semua lah RRI 24 Pekan Baru ya, tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kesehatannya.
0: Benar.
2: Terima untuk Kak Bintang lagi tugas sore ini. Semoga sehat juga dengan keluarga semua.
0: Amin, sami-sami.
2: Oke, makasih.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Mas, semangat mengkorek-korek cuannya. Enggak hanya nyebar-nyebar cuan gitu ya kan. Menghambur-hamburkan cuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senang gitu rasanya hamburannya sampai ke sini gitu ya kan. Aduh. Lanjut di belakang Mas Yono. Dangdut, yuk.
3: Dangdut 24 Pekan Baru, selalu di hati. Apa kabar Kak Bintang?
0: Sehat, makasih.
3: Yo.
0: Hah?
3: Ada anak ibu manggil Kak Bintang. Ibu lagunya musim alatas apa ya Kak Bintang apa?
0: Apa?
3: Akhir penantian.
0: Oke lah.
3: Ya itu saja, makasih ya Kak Bintang. Ada siapa manggil di jendela.
0: Iya. Terima kasih Bu Emma, ya kan untung mah udah masuk gitu, udah gabung terus ada yop gitu. Aku pun jadi bingung tadi kan. Ai, baiklah. Terima kasih Bunda Emma ya, Bu Emma yang sudah bergabung langsung dengan kesibukannya kembali ke laptop. Lanjut. Dangdut yuk.
4: Dangdut yuk bersama Lili Sartika.
0: Jangan salah-salah ngomong, bilang nama aku ya Allah.
4: Kan ya enggak Bintang Lili Sartika.
0: Enggak ada Lili dong, enggak dolo. Leli kalau mau panggil. Jangan, makanya yang sebut Bintang aja. Kalau mau salah-salah enggak enak itu. Enggak suka.
4: Ya apa?
0: Enggak suka.
4: Namanya panjang kali.
0: Ya udah Bintang aja.
4: Oh Bintang aja, bulannya enggak ada.
0: Enggak usah, enggak ada, enggak penting. Memang lama yang satu ini. Kalau dekat
4: satu inilah payah maafannya, memujuknya. Banyak kali anak aku satu ini paling payah.
0: Gitulah. Kan setiap anak kan punya ciri khas masing-masing loh.
4: Kalau anak aku di pro satu, sayang.
0: Oh gitu ya.
4: Tapi kalau ini selalu protes.
0: Iya memang. Iya memang betul nih. Soalnya yang ini agak susah, betul tuh Bu. Bu Yus betul kali tuh.
4: Anak aku satu nilai selalu protes. Bagaimana lah caranya aku mendidik? Apa aku salah didik dulu ya?
0: Kayaknya iyalah, kurang jajan kayaknya nih.
4: Maafkanlah mama sayang kalau memang salah didik.
0: Makanya
4: aku didik kamu. Anakku banyak, ada Maizulnya, ada perannya,
0: baik
4: orangnya menurut mama. Tapi yang satu ini ya ampun.
0: Maizul memang kayak gitu dia. Jadi dari sekian anak tuh memang harus ada yang sedikit jugul ya kan.
4: Entah gatal anak aku ini, entah gimana gak tau lah. Kalau protes
0: aku. Gacor ya kan. Ya Allah.
4: Nah apa lagu yang buat mama?
0: Gak tau lah. Itu kan tergantung selera emak ya kan.
4: Mama minta lagu Hanya Kamu lah dari siapa ya?
0: Siapa ya?
4: Dari kalau gendak gitu apalah. Mama kan azab kerja di rumah nih. Yang makan dada.
0: Sini lah lagu, biar aku makan.
4: Aku istrimu bukan babumu.
0: Ada lagu macam itu. Ngarang-ngarang aja mak satu nih. Hanya Kamu, Jihan Audi, apa Irfan Mansur. Memanglah nih.
4: Nah aku minta lah lagu itu, aku bukan babu.
0: Gak ada, maaf ya, gak ada. Kalau enggak bikin dulu, ciptakan dulu lagunya, aransemen, baru produksi. Sini kirim lagunya.
4: Udahlah, hanya kamu ajalah.
0: Irfan Mansur ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Anak aku satu, maafkan mama ya nak. Mama manggil sana Didi.
0: Astaga. Tambah satu kulender usianya Bu Yus ya kan. Ketawanya anak kali.
4: Salamnya ya buat anakku. Istimewa buat Lilis. Bintang Lilis.
0: Bintang aja Bu Yus. Susah kali.
4: Oh ya bintang
0: kali.
4: Aja. Nggak usah
0: iya.
4: Pakai bulan. Untuk Cu Amin. Tengku Adriansa. Pindah di Perawang. Masuk pindah ayo digoyang ini anakku yang satu nih. Itu pina anakku yang tua tuh nomor duanya
0: oh,
4: yang
0: gitu
4: postingnya
0: ya?
4: Tuh dia per satu.
0: Oh gitu ya.
4: Ini yang nomor tiga mungkin nih.
0: Oh gitu. Mungkin nggak tahu. Ini mamanya tahu. Ini bingung nih nggak pasti ya. Bapaknya banyak kayaknya nih.
4: Itu meleset. Masa bapak. Gawat. Di mana dimasukkan?
0: Kapok langsung kan gak tahan dia kan. Ya wes ditunggu mati lagunya.
4: Ditunggu. Udah lah bintang.
0: Iya.
4: Jalan.
0: Iya. Terima kasih Bu Yus. Ya lanjut ketawanya Bu Yus. Ya maaf, maaf ya kan. Aduh, aduh. Sedap kali kalau kita ketawa gini nih ya. Baiklah kalau begitu. Gak usah kita perpanjang lagi. Senyum-senyum sendiri aja di hati ya. Namanya juga cuma hiburan. Jangan dibawakan ke hati. Jangan masukkan ke hati ya. Kesaku aja biar cus-cus. Turun ke bawah. Jangan turun ke bawah. Biar turun. Jatuh. Oke kita lanjut aja dengan lagu dulu. Kita berdendang bersama Maggie Z, Caca Handika. Ya dua lagu itu aja dulu ya. Karena nanti masuk pukul 15.35 menit itu kan akan kumandang asar nih. Jadi nanti kita nikmat, kita akan masuk lagi. Kita buka lagi nanti ya interaktif kita. Sabar di belakang menunggu antriannya. Dangdut yuk. Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain yang ada di dalam tujuh ajaran Melayu adalah mengenai sifat malu. Malu di sini, pertama, malu untuk membuat kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tuah baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Dan saya juga orang tua-tua mengatakan apa tanda melalui terpuji menjaga aib malu, ia hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahawa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan air muka orang dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini menjawabkan kehidupan menjadi santun, menjadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dia pada tempat yang baik sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakat. Terima kasih.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala, dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Pekanbaru, saudara, pada Senin 24 Agustus 2026 membuat kualitas udara yang berada pada kategori sangat tidak sehat yang membuat aktivitas masyarakat ikut terdampak, mendorong Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menghimbau agar kegiatan pembelajaran bagi siswa PAUD, TK, SD dan SMP dilakukan secara daring demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Situasi ini juga mendapat perhatian serius dari Ketua DPD Association of the Indonesian Tour and Travel Agency atau ASITA Riau, Dede Firmansah, dan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kabut asap yang dinilai berpotensi kembali memukul sektor pariwisata. Menurut Dede, pemerintah tidak boleh menunggu kondisi semakin parah hingga kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara SSK2 Pekanbaru, di mana mengingatkan sebelumnya wisatawan mancanegara khususnya dari Malaysia cukup banyak yang berkunjung ke Riau. Untuk itu, Cik Tuan dan Puan diminta ketegasan pemerintah pada era Presiden Joko Widodo dalam menangani bencana kabut asap tetap dilaksanakan dan berharap pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga mengambil langkah tegas agar persoalan karhutla tidak kembali berulang setiap tahunnya. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Ici, tuan dan puan, kembali lagi kita Gboy Muzair ya. Di program Dangdut You untuk edisi Selasa hari ini. Rasa hari Minggu, rasa akhir pekan ya, padahal hari Selasa gitu loh. 25, tinggal menghitung hari kita sudah akan meninggalkan Agustus masuk September. Ini waktu yang sangat mendebarkan untuk saya. Yuk lanjutlah ya, Dangdut Yuk kembali membuka interaktif di petang hari ini. Kalau tadi sudah kita nikmati 4 lagu dan sepanjang banyak hal permintaan-permintaan, sekarang kita buka kembali di 23606 Cik Tuan dan Puan ya. Dangdut Yuk.
1: Rombak selalu lihat, Cici, dapat-dapat.
0: Langsung dapat ya. Baik sayang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan kabarnya nih, enggak lah jauh ya. Perawang ke Pelalawan, salah-salah, maaf ya.
1: Kenapa?
0: Aku kebayangnya Kak Pina di Pelalawan, soalnya kan kebakaran yang paling luas tuh di sana tuh gitu loh.
1: Kan di kilo 3 sini ada juga.
0: Oh ada, di kilo 3 ada juga? Itu tapi enggak banyak kali ya, banyak ya?
1: Enggak sih. Tapi cuman lumayan kemarin sih, sampai kalau saya malam tuh terasa tuh masih asapnya.
0: Walah. Jadi ini sekarang di rumah
1: tapi
0: aja.
1: Tapi sekarang enggak begitu deh.
0: Enggak begitu ya? Syukurlah.
1: Tapi ya di sana kan udah pada libur ya?
0: Emang udah pada libur dari Senin.
1: Dari Senin ya?
0: Uh-uh.
1: Oh, di sini sekolah masih Senin, Mas.
0: Oh iya ya. Mm-mm. Waduh. Soalnya di sini sampai kayak itu apa ya? Embun kalau kita lagi pagi-pagi, embun tuh enak gitu kan.
1: Iya, nah ini kan bukan embun, asap. Kan?
0: Iya, asap. Jerebu katanya. Jerebu.
1: Itu di posisinya di Pelalawan ya, Cin ya?
0: Yang terbanyak di Pelalawan, nomor 2-nya di Inhil.
1: Oh, Inhil itu tempat si Bunda Ikal. Oh, baru tahu juga di. Oh iya, betul-betul dia tadi cerita juga sih, Inhil itu agak parah juga sih.
0: Enggak ya. Bunda Ikal kan Rohul.
1: Rohul sama Inhil itu berarti tembilahan ya?
0: Nggih.
1: Oh iya benar. Pasir Pangarayan, kalau Bunda Isal ini kan Pasir Pangarayan.
0: Iya Pasir Pangarayan, beda.
1: Oh
0: beda.
1: Ini Sembilahan. Emang di Sembilan tuh sana ada sawit ya?
0: Orang ngerti aku.
1: Tahu aku di sana sih banyak sungai, banyak laut.
0: Mungkin ada mungkin daerah di Inhil itu yang lebih mau buka lahan baru kayaknya.
1: Oh iya benar.
0: Terus hutan-hutan gitu kan, terus buka lahan baru gitu, mau buka melihat peruntungan di sawit kayaknya mungkin enggak.
1: Nggak tahu juga sih ya. Gini loh, di Pekanbaru memang nggak ada ya?
0: Di Pekanbaru Rimbo Panjang lebihnya.
1: Rimbo Panjang.
0: Di situ yang paling banyak. Di Rimbo Panjang.
1: Rimbo Panjang dekat di Tamara ya?
0: Yes, benar.
1: Oh iya.
0: Di situ yang parahnya.
1: Tapi nggak apa-apa kan kalau di ruangan RRI kan?
0: Ya kalau di ruangan masih aman-aman. Tapi kalau keluar ya kayak itu mata perih loh, mata perih.
1: Iya katanya dengar-dengar itu juga parah ya.
0: Iya. Makanya tapi dihiburkan.
1: Kan, kita kan pakai mobil kan nggak masalah.
0: Bodoh, itu kan ya memang kalau ditutup gitu ya kan. Tapi kalau lagi buka kaca gitu terasa pedihnya gitu.
1: Ngapain buka kaca? Orang pakai AC juga kok, AC ketemu AC juga di rumah baru.
0: Ya kadang-kadang gitulah ya kan, namanya juga efisiensi.
1: Tunggu dulu Cik, ini Cik berapa hari ini gak ada siaran kok tumben hari Selasa siaran, biasanya kan Bang Heri ya.
0: Ya kalau Heri kan milihnya kan setiap libur dia libur juga gitu loh. Dia adalah orang-orang yang agak berbeda gitu kan. Iya, jadi kalau kayak kami gak bisa ada request, yang lain bisa request gitu.
1: Kemarin gak ada liburan.
0: Kak Pinanya aja gak ada.
1: Iya kali ya.
0: Ya. Jangan
1: bukan
0: bilang.
1: Bukannya siang gak kemarin tuh gak? Siang gak sarang-sarang hari Sabtu.
0: Aku kan suka malam sama subuh. Aku wanita malam sama wanita agak susuk ya. Makanya dibilang kan ya. Pulang berangkat pagi pulangnya. Pulang pagi juga tengah satu udah dini hari ya kan. Itulah dia.
1: Oh gak pernah lagi ya Rikis baru ini ya?
0: Jarang lah. Aku ditempatkan di jam-jam segini tuh jarang gitu.
1: Tapi syukur deh Cin, tadi aku kan mikir-mikir gini, ini kan kemarin Bang Eri kan sempat bilang gini, aku besok libur, waduh siapa nih ya pengganti, oh paling Cin, oh iya benar. Maka aku baru buka, ya gitu. Karena baru nge gitu loh.
0: Ya alasannya karena dia mau pensiun, udah tua gitu ya kan.
1: Iya, aduh tuanya itu enggak.
0: Ya emang iya, orang mau pensiun tua enggak? Benar enggak?
1: Iya benar kan? Sih.
0: Kita enggak neko-neko ngomongnya mah.
1: Ya apa adanya.
0: Apa adanya dan ada apa apanya. Aduh ayolah ngopi karaokean gimana sih Kak Pinani
1: Iya tapi kan situasi gini gimana?
0: Itulah ya.
1: Nanti aku kabarin deh.
0: Kabar lah.
1: Di sini aku kabarin.
0: Iyalah nggak mungkin juga.
1: Eleh-eleh. Ini ada WA-nya, tinggal gampang aja.
0: Iya, siap, siap.
1: Aku minta cariin lagu Evita Mala.
0: Apa tuh?
1: Oh, enggak tahu, aku kemarin dengar lagunya tapi enggak tahu juga, coba deh aku mau. Kok enggak salah ada rindu-rindu.
0: Ada dari rindu, ada rindu.
1: Ingat kamu gitu-gitu loh.
0: Evita Mala ada apa yang pakai rindu-rindu ya, Seribu Purnama, Aku Rindu Padamu.
1: Ah iya itu kan.
0: Bener nih. Hanya ini yang ada rindu-rindunya ya?
1: Iya itu.
0: Kerinduan ada. Kerinduan ada.
1: Mau makan tuh ingat itu.
0: Itu liriknya itu ya?
1: Iya.
0: Mau makan teringat padamu.
1: Itu kali. Aku dengar kemarin masalahnya pas.
0: Aku rindu padamu ya bener lah.
1: Iya kan betul kan?
0: Bener.
1: Nah itu aja. Okay. Kabar si bocil apa kabar sehat?
0: Kalau itu mah gak usah ditanya gitu ya kan.
1: Dia orang, kan libur kan?
0: Dia libur. Orang dia sakit aja pun sehat gitu ya kan. Coba dulu, dia sakit tuh sehat gitu.
1: Jadi kalau sehatnya gimana?
0: Makin sehat lagi lah. Coba ya kan? Coba lah tuh.
1: Coba pikirin mesti. Seandainya dia kan sakit pasti sehat. Mm-hmm. Ya. Kalau dia sehat itu lebih dari situ kali ya.
0: Betul. Kali dia. Itu dia. Bayangkanlah itu, nggak tahu lah, nggak usah dibahas.
1: Berarti imun tubuhnya termasuk strong juga nih.
0: Strong, makanya, udahlah, alhamdulillah, itulah anugerah saya bilang anugerah itu kak.
1: Tapi mau tanya dulu, BB-nya kan masih gitu-gitu kan, nggak
0: aman
1: kalau sekolahnya kan?
0: Iya.
1: Benar. Karena sekolah kan berbeda loh, Cim. Udah capek atau gimana?
0: Enggak,
1: kan?
0: Dia kayaknya baterainya full terus.
1: Cas terus
0: dia. Ya, kayak manalah happy-nya itu gimana gitu kan. Kadang-kadang itu membuat mamanya jengkel. Malah anaknya happy, mamanya marah gitu kan.
1: Kebalik loh.
0: Kebalik. Nah, itu dia payah kan. Makanya lo kita ngobrol ngobrol di belakang layar gitu kan.
1: Ini radio bukan milik satu orang.
0: Maaf ya pemirsa dan pendengar. Karena kami jarang-jarang juga kok.
1: Mama marah, udah maklum gitu loh.
0: Sep. Itulah yang sefrekuensi kan agak-agak miana gitu.
1: Enak kan? Walaupun kemanapun pindah sini tetap aja dicari. Tuh, ya,
0: meluncur mak.
1: Salamnya lagi buat semua pendengar Perempat ya.
0: Iya.
1: Itu buat Cinta sama si Botil sehat selalu ya.
0: Siap, makasih.
1: Oke, selamat siang.
0: Siang sore kali ya.
1: Sore ya.
0: Oh ya Allah. Selamat sore buat Kak Vina di sana, sehat selalu dan jangan sampai dan jangan sampai kabut asapnya agak lari-lari ke sana gitu. Karena kita juga dapat kiriman kayaknya dari Kalimantan apa dari mana tuh enggak tahu ya. Jadi mungkin ini asapnya bukan hanya milik kita saja. Tapi sudah bersampur-sampur ya kan. Sampur rata. Lanjut di belakang Kak Vina. Yuk mari dangdut yuk.
2: Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Cucu.
2: Ya,
0: waalaikumsalam. Makasih.
2: Apa kabarnya?
0: Baik.
2: Asapnya ini banyak kali.
0: Sama-sama tahu lah kita ya kan. Tapi iya. Jangan sama-sama menghirup ya. Ditutup hidungnya, ditutup pakai masker. Nah, itu dia.
2: Enggak minum air putih.
0: Iya, sama.
2: Karena kerongkongan kering.
0: Benar. Ini saya udah mau minum sekarang lagi nih.
2: Lagi minum ya.
0: Mau minum, kalau lagi minum mah bisa ngomong gimana gitu. Kopi udah tersedia, air putih hangat udah ada, kan mantap tuh.
2: Ya lagi pula studio bisa minum kan.
0: Kan di Kopulo tumpah nanti di sini terbakar nih.
2: Terbakar koslet deh.
0: Itu dia. Membayar aku 1M kan lucu nih.
2: Oh, iya. Lagunya sembarang, boleh.
0: Please. Iya, silakan.
2: Atau di list.
0: Enggak ada di list.
2: Oh, tak ada di list. Ku sayang.
0: Dari Imam S. Arifin.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada. Dia duet tuh.
0: Iya betul dengan Nana Mariana.
2: Iya. Oke lah itu aja.
0: Oke.
2: Salamnya buat Mbak Pina yang lagi tugas. Mbak Pina Bintang yang lagi tugas ya. Selalu moralistinya.
0: Iya sama-sama bertugas kami di tempat masing-masing ya kan.
2: Dengan anaknya. Panjang umurnya.
0: Amin.
2: Banyak duitnya.
0: Amin lah.
2: Banyak duitnya.
0: Amin.
2: Berpulang ya hati-hati ya kalau
0: okay.
2: Apalagi anak itu kan tapi apalagi sudah itu tengkuar desa Tanjung Balai Kerimun ya tapi BT sudah itu Ocu Amin, Ocu Jawai, Ocu Buyung, Pak Deyanto dan Nurininya Pina di Perawang tadi ya saya selalu dia yang banyak keluar Pin sudah itu Atika di Siak Ulu Atika di Kampat, Atika di Siak Ulu Bu Ros di Rumba ya. Ada itu Bu Minar juga ya. Ada itu Suryani. Bu Minar Suryani. Yang di Pak Diman dengan siapa Pak Diman. Semua lah tanpa kecuali ya.
0: Oke.
2: Okay. Selalu. Hati-hati pulangnya.
0: Ya, makasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita jadi bebasnya apa ya? Bahasnya kabut asap ya. Padahal saya tadi mau nanya juga nih, gimana nih memperingati Maulid Nabi apa saja kegiatannya gitu kan. Lanjut. Yalah, dangdut yuk.
3: Dangdut yuk.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ida Darengka, Kak Bintang.
0: Lama gak kedengaran suaramu sayang.
3: Kak Bintang gak pernah siang-siang.
0: Oh gitu ya.
3: Malam-malam pun gak ada kayaknya request gitu ya.
0: Iya jarang. Kalau aku pun jarang.
3: Oh makanya. Aku sekali pernah sama Bang Fadil, sekali doang. Karena dengar suara dia. Buat Kak Bin nih siang-siang. Ada ke bintang.
0: Iya. Ya inilah bintang yang hadirnya siang-siang gitu.
3: Kalau malam enggak ada request di sini.
0: Ada sebenarnya, tapi khusus lagu-lagu. Kalau lagu Minang aku buka nih, lagu Minang aku buka, Melayu buka, Batak buka aku.
3: Hari apa?
0: Jarang-jarang kalau Senin itu kan Minang, Senin Minang. Senin Jawa, Senin Jawa, Selasa Minang, Rabu Kampar. Kamis itu apa ya? Aku lali pula ini. Kamis Islami.
3: Batak
0: Minggu. Sabtu dangdut. Kalau dangdut aku bawa tuh, dangdut bawa, Minang bawa, Jawa bawa.
3: Oh, pokoknya ada berarti tiap hari ya, tapi beda-beda.
0: Beda-beda.
3: Jam berapa mulainya?
0: Kalau itu mulainya jam 8:30 lah kurang lebih. Kadang-kadang kami buka telepon jam 9-an gitu karena ada drama dulu kan.
3: Oh, bukan jam 9 ya.
0: Kadang jam 9 dibuka juga. Tergantung sepanjang apa dramanya. Karena ada apresiasi budaya lokal, kita mengangkat satu tradisi dulu tentang, misalnya kalau Senin dengan tentang Jawa, kita angkat tentang budaya Jawa gitu. Oh, jadi jam 9 lah kita bilang buka.
3: Jadi aku mikirnya enggak ada request sebelah, males
0: kan. Ada. Janganlah kayak gitu. Masa requestnya aja yang ditunggu?
3: Ya bisa ngomong kayak gini kan di
0: request. Oh, gitu. Pengen ngobrol ya. Iya sih, iya sih.
3: Kalau
0: denger
3: aja ya, hidupin radio aja.
0: Oke, siap.
3: Sehat kan?
0: Alhamdulillah.
3: Aku mau request.
0: Apa tuh?
3: Lagunya Anak Mae ada enggak ya?
0: Anak Mae?
3: Aksa Diksa.
0: Aksa?
3: Aksa dan Diksa.
0: Itu memang Anak Mae gitu?
3: Ya enggak, itu ya. Enggak, itu anaknya.
0: Oh, judul itu. Oh, itu anaknya Mae.
3: Iya.
0: Oh, Aku Kamu judulnya.
3: Iya.
0: Oh, gitu.
3: Ya, baru aku bilang aku.
0: Soima Pancawati. Oke.
3: Ada Kak Bin.
0: Insyaallah.
3: Lagu viral nih.
0: Oh, viral ya? Kok aku enggak tahu dia viral. Oh.
3: Tapi mau dengar aja di RRI kira dia punya enggak ya? Makanya aku.
0: Kenapa sih RRI enggak ada? Apa sih ada
3: mana
0: semua?
3: Tahu, kan.
0: Apa sih yang gak ada untuk pendengar RRI ya kan?
3: Ya mudah-mudahan lah ada.
0: Ya insya Allah.
3: Besok aku minta lagi, aku cari yang viral besok di TikTok itu mana.
0: Cucu.
3: Ini gak bisa request lewat ini ya Kak Bin?
0: Apa?
3: WA ya?
0: Bisa sayang.
3: Apa nomornya?
0: 0811 7600 909. Aku kadang-kadang bilang itu gak ada yang apa, makanya aku malas ngucapinnya.
3: Karena gak ada yang di WA ya.
0: Mereka langsung telepon semua.
3: Telepon payah maksudnya kan 0811 7600 909.
0: Yes.
3: Ya, salamnya buat semua pendengar setia yang sehat selalu karena asap nih.
0: Bener.
3: Masuk ke dalam jendela pun.
0: Aduh, jangan sampai masuk ke dalam kantong. Salah.
3: Udah aku tutup.
0: Tutup pintu hati untuk mereka ya.
3: Pintu hati enggak, Kak Bin. Salam buat Kak Bin juga ya.
0: Yuk, mari.
3: Semua penyiar Pro 4 ya.
0: Iya, benar.
3: Sehat selalu
0: ya. Yuk, mari.
3: Makasih Kak Bin.
0: Sama-sama sayang. Iza di Arengka. Dari sekian lama ya akhirnya bergabung juga di sini dengan saya. Yuk. Satu lagi mari. Salah pula ya kan. Terputus atau belum tersambung kayaknya ya. 0761236066 tuh Anda yang ingin mendengarkan lagu dangdutnya. Dangdut ceria. Dangdut yuk. 0761236066. Kalau gak ada, yuk kita berdendang dulu bersama dengan Evita Malah.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: bukan mbak Ewi loh.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, nggak terasa Ci, tuan dan puan ya, kurang lebih 8 menit lagi kebersamaan kita. Kayaknya untuk membuka interaktif kita nggak cukup lagi. Jadi, mendingan saya persembahkan aja lagu terakhir ya. Persembahan spesial untuk Anda yang terus bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Ada Ona Sutra dan Ridwan Lida yang menjadi lagu dangdut kita, menutup kebersamaan kita di dangdut. Yuk, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi ya, tanpa menyebutkan satu persatu. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di program Dangdut Yuk berikutnya.

dipakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Encik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru memastikan daya tampung pasar higienis mencukupi untuk menampung seluruh pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang Jalan Tratek, Kecamatan Senapelan. Relokasi sekitar 450 pedagang pasar teratai ke pasar higienis mulai dilakukan pada pekan ini. Sebagai langkah tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan Jalan Tratai agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan terpusat, Cik Tuan dan Puan. Pembenahan tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisi yang lebih nyaman bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja. Bahkan dari pihak dari pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada perwakilan pedagang pasar teratai. Aktivitas perdagangan di pasar higienis ini nantinya akan diatur dalam durasip, dan pengaturan ini kemungkinan memungkinkan seluruh pedagang tetap mendapatkan waktu berjualan tanpa harus menambah kebutuhan ruang. Pedagang sip pertama dijadwalkan mulai berjualan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, aktivitas perdagangan akan dilanjutkan oleh pedagang lain sehingga sore hari. Dengan pola ini, Cik Tuan Puan, Pemko berharap proses relokasi ratusan pedagang dari Jalan Teratai ke Pasar Higienis dapat berjalan lancar, sekaligus menjadi aktivitas ekonomi pedagang tetap berlangsung. Relokasi ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam menata kawasan Jalan Teratai agar lebih tertib, nyaman, dan mendukung kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

0: setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga pada negeriku.

sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Di penghujung tepak petang hari ini, Cik Tuan dan Puan, kita rangkaikan kembali kebersamaan kita ya. Dan kita masuk ke segmen wisata lokal, Cik Tuan dan Puan ya. Karena wisata lokal akan menjadi referensi kita untuk bisa menikmati suasana akhir pekan atau libur tidak jauh dari kota kita sendiri ya. Dan kita turut juga menjaga, melestarikan dan memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita. Salah satunya adalah Taman Wisata Alam Buluh Cina, Cik Tuan dan Puan ya, yang merupakan kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 963 hektar di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dan tempat ini terkenal karena memiliki pesona alam rimbo tujuh danau, Cik Tuan dan Puan. Ekosistem hutan dataran rendah serta menjadi lokasi wisata edukasi dan konservasi gajah Sumatera di bawah naungan BBKSDA Riau. Kita akan lanjutkan informasinya sambil kita nikmati ragam lagu-lagu Melayu pilihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, tuah badan dari Rani Dahlanci, tuan dan puan ya, yang mengantarkan kita pada pukul 17 lebih 27 menit ya. Saya masih akan memperkenalkan Taman Wisata Alam Bulu Cina ini yang ternyata memiliki pesona alam rimbo tujuh danau. Dekat ya, jadi jarak dari Pekanbaru itu sekitar 20 km saja. Jadi gak sampai 1 jam lah kesana Cik Tunang Puan ya. Tapi kita harus menyeberangi sungai Kampar. Itu menaiki perahu ponton ya. Dan ini beroperasi mulai pukul 5 pagi sampai pukul 22. Lalu kita akan berjalan kaki 1 km ke gerbang masuknya Cik Tunang Puan. Dan daya tarik utamanya adalah tujuh danau, jadi memiliki danau-danau alami yang asri seperti Danau Tanjung Putus, Danau Bunte, dan Danau Tuok Tonga namanya. Dan pengunjung juga bisa melihat dari dekat atau berinteraksi dalam kegiatan jelajah alam bersama gajah binaan ya. Dan di sini sering sekali menjadi lokasi kegiatan alam Cik Tunang Puan, ada penelitian juga penanaman pohon dan perkemahan pramuka atau mahasiswa ya. Jadi untuk berkunjung ke sana itu setiap pengunjung wajib mematuhi standar prosedur operasional konservasi dan menjaga kebersihan lingkungan Cik Tuan dan Puan ya. Jadi dari BBKSDA Riau informasi ini kami kutip Cik Tuan dan Puan ya bahwa Taman Wisata Alam Bulu Cina ini dapat dicapai dengan berjalan kaki di sana kurang lebih ke kantor resort Bulu Cina sekaligus masuk gerbang kawasan Taman Wisata Alam Bulu Cina Cik Tuan dan Puan ya. Jadi demikian informasinya bagi Anda yang mungkin suka menjelajah, suka camping, Taman Wisata Alam Bulu Cina ini bisa menjadi salah satu target Anda selanjutnya, Cik Tuan dan Puan ya. Tetap mencintai tempat-tempat wisata lokal agar tempat-tempat wisata ini masih bisa dihidup dan menjadi salah satu tempat yang bisa kita kunjungi bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Sampai jumpa lagi di informasi wisata lokal berikutnya Cik Tuan dan Puan hanya bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Kita nikmati terus rangkaian lagu-lagu hiburan masih dari lagu-lagu Melayu.

0: rahasia hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, salah satu asas budaya Melayu adalah perilaku atau sifatnya sebutnya rendah hati. Bukan rendah diri. Jadi rendah hati artinya itu menjauhkan sifat-sifat sombong, angkuh dan bongkar. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu itu terkenal sebagai orang yang santun, rendah hati dan tahu diri. Itu sebabnya orang tua-tua selalu mengingatkan, jauhkanlah sifat yang sombong, jauhkanlah sifat besar kepala, jauhkanlah sifat membesarkan diri sendiri, apalagi membesar-besarkan diri sendiri, menyanjung-nyanjung diri sendiri dan sebagainya. Di dalam ungkapan adat dikatakan, jangan menghulu-hulu di kampung penghulu, jangan mengorang-orang di kampung orang, jangan meraja-raja di kampung raja, jangan memandai-mandai pada yang pandai.

0: jangan mengada-ada pada yang berada. Maknanya, kita hidup sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri dan selalu menghormati kelebihan orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghargai kelebihan, keutamaan dan hal-hal yang dapat menyebabkan kita dan orang lain menjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Macam orang tua-tua mengatakan, rusak orang kena sombong, binasa orang kena perutnya gembung dan hidungnya juga menggelembung. Artinya, jangan kita selalu bersifat membesarkan diri, sombong dan angkuh, menganggap diri kita lah yang paling pandai, diri kita lah yang paling hebat. Sebab setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelemahan orang kita tutupi, kelemahan diri sendiri yang kita buka. Keutamaan orang kita utamakan, keutamaan diri sendiri kita tutup. Itulah cerminan daripada orang yang tahu diri, yang tidak sombong dan bongkak dan tidak membesar-besarkan dirinya, apalagi melebih-lebihkan jasa, pengabdian dan budi baiknya. Insya Allah dengan demikian dia akan menjadi orang yang tahu diri, yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan, sejauh mana pribadinya, diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau sistem daring untuk seluruh sekolah tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Perpanjangan sistem belajar daring ini setelah mempertimbangkan kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru akibat kabut asap. Apalagi kondisi kualitas udara sempat berada pada kategori tidak sehat. Menurutnya pembelajaran secara daring diperpanjang selama 3 hari ke depan, mulai dari Rabu 26 Agustus sampai dengan Jumat 28 Agustus sembari pemerintah kota memperhatikan kondisi kualitas udara. Kepada pihak sekolah, pihaknya mengimbau untuk memaksimalkan pemberian tugas atau latihan murid di rumah.

Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, belum sepenuhnya padam. Memasuki hari ke-11, sebanyak 10 regu gabungan masih berjibaku, melakukan pemadaman dan pendinginan di lahan gambut yang terbakar. Operasi penanganan karhutla berlangsung pada Selasa 25 Agustus 2026 sejak sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pemadaman dipusatkan di kawasan Jalan Keluarga Dusun 2 Desa Rimbo Panjang. Lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 13 hektar. Kondisi medan yang didominasi gambut cukup dalam dan juga semak belukar menjadi tantangan bagi petugas. Lahan gambut memiliki karakteristik api yang dapat bertahan dan merambat di bawah permukaan tanah. Jadi karena itu meski kobaran api di permukaan berhasil dikendalikan, petugas tetap harus melakukan pendinginan secara menyeluruh untuk mencegah munculnya kembali titik api. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Gar Setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada di edisi Riau Sore hingga Riau Malam nanti ya. Bersama saya Riri Handayani di hari Selasa 25 Agustus 2026. Baik, pendengar, seperti biasa di Riau Sore hingga Riau Malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial menemani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita masih di lagu-lagu Islami ya. Jangan kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pendengar pada hari ini pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita ikuti mimbar agama Islam ya hari ini dengan judul Tauhid kepada Allah bersama Ustadz Abdul Wahid S.E.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa salli wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقال أيضا: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Pemirsa RRI di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Islam kali ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang berdasarkan tauhidillah. Mentauhidkan Allah itu adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Tauhid dalam segala hal. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Tauhid harus diiringi dengan ibadah. Tak bisa dipisah. Kalau mentauhidkan Allah, buktikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah yang pertama dan utama sekali disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 13 tahun dakwah mengajak umat manusia di sekitar jazirah Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, agar manusia itu hanya menyembah Allah saja, hanya meminta kepada Allah saja. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah pokok seluruh ibadah kita, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Dalam tauhid kita harus selalu beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka orang yang sudah mantap akidahnya, mantap tauhidnya, dia tidak akan takut didatangi oleh malaikat Izrail. Dia sudah siapkan dirinya, sudah menterbiahkan dirinya sehari itu minimal 17 kali. Minimal 17 kali, bahkan lebih, mengucapkan la ilaha illallah. Apabila para pemirsa RRI yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada, dibuktikan dengan seluruh ciptaannya, alam semesta beserta isinya, termasuk kita, isi alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu, Allahu Ahad. Apabila pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah sudah faham bahwa tauhid inilah yang kita bawa mati, berkekalan sampai kita masuk surga, maka tauhid ini harus benar-benar diutamakan dalam segala bidang. Artinya apa? Jangan sampai di akhir umur kita yang hanya 60 tahun saja, bahkan ada banyak umur manusia tak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia, tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya sesaat saja, hanya sebentar saja waktu itu akan datang. Tapi waktu yang sebentar, waktu yang sesaat itu, kalau tak kita manfaatkan untuk memperbaiki hati kita dengan mentauhidkan Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita selalu mentauhidkan Allah, maka rugilah kita, rugilah hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini hanya disibukkan hanya urusan-urusan duniawiyah. Tauhid inilah yang kekal abadi, dan ibadah kepada Allah juga tak akan diterima, tak akan sah, bahkan dianggap musyrik kalau ketika beribadah kepada Allah itu ada selain Allah yang kita tuju, ada selain Allah yang kita maksud, ada selain Allah yang kita niatkan. Maka beribadah, ya, tauhid, tapi tauhid saja tak cukup, ibadah saja tak cukup, harus sepasang. Dia tauhidillah, mentauhidkan Allah, juga dia beribadah kepada Allah. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, maka saya bermohon kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, supaya kita nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, supaya kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa RRI rahimakumullah, tauhid ini adalah kajian yang panjang, tapi cukup sekian dulu. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, akan kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Tauhid kepada Allah bersama Ustadz Abdul Wahid SE. Dan pendengar, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan terjemahan surat Al-Muluk ayat 1 sampai 5 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bir sadaqallahu'l-azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Opik ada Tombo ATC Tuan dan Puan masih bersama aja pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat dalam informasi religi. Tuan dan Puan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 5, Allah menegaskan bahwa semua hari adalah miliknya. Wazakirhum biayamillah, yang artinya dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sekalipun maknanya adalah nikmatnya atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya, penggunaan kata ayam atau hari setidaknya membuat kita paham bahwa semua hari berada dalam kekuasaan Allah, Cetuan dan Puan. Ditambah lagi bentuk kata tersebut adalah mudhafilai yang berarti suatu pernisbahan yang langsung kepada Allah, ayamullahi, itu sehingga tergambar betapa sucinya. Maka sungguh celaka manusia yang menodai kesuciannya. Biadihil mulk, di tangannya lah semua kerajaan, di tangannya lah semua hari, di antara hari-hari itu ada yang Allah jadikan sebagai panglimanya. Itu istilahnya Sayyidul Ayyam, hari yang dimaksud adalah hari Jumat, Cetuan dan Puan. Nah, jadi karenanya Allah menurunkan surah Al-Jumu'ah atau hari Jumat sebagai bukti keagungannya, karena pada hari Jumat itu ada tuntunan bagi kaum muslimin agar memperbanyak amal ibadah. Di antaranya ialah membaca surah Al-Kahfi dan mengucapkan salawat kepada Rasul. Intinya semua hari itu dapat diibaratkan sebagai lembaran putih yang belum ada isinya. Maka kitalah manusia yang mengisinya. Imam Hasan Al-Basri menceritakan bahwa pada setiap pergantian hari ada panggilan, tetapi kita sering tidak mendengarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu hari itu seperti satu lembar dari usia kita. Jadi tiap orang mengisinya dengan perbuatan yang dilakukannya masing-masing. Jika perbuatan itu baik, yang terekam adalah kebaikan. Fama ayya'mal miskola zarrotin khaira yaroh. Sebaliknya jika itu buruk, yang terekam adalah keburukan pula, Cik Tuan dan Puan. Wama ayya'mal miskola zarrotin syarra yaroh. Demikian firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Dan kelak pada hari kiamat, lembaran itu akan terkumpul menjadi buku amal.

Kita ke kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan masih bersama Fajriah Hidayati. Pemerintah Kabupaten Siak belum mengeluarkan surat edaran meliburkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, menyusul menurunnya kualitas udara akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Keputusan ini diambil dari hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara milik Dinas Lingkungan Hidup Siak yang terpasang di 4 kecamatan Siak Bungaraya, Tualang, dan Kandis yang menunjukkan kualitas udara kategori aman. Dari laporan rata-rata mingguan, kualitas udara di Kabupaten Siak terpantau kategori sedang dengan rentang nilai angka 0 hingga 50 kategori baik, 51 hingga 100 kategori sedang, 101 hingga 200 tidak sehat. Nah, artinya untuk saat ini kualitas udara masih aman, yaitu di bawah 100 atau 90 hingga 95.

Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sepanjang 2026 mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Dan mereka menilai penanganan karhutlah tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan dan dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BMKM UNRI, luas karhutlah di Riau pada periode Januari hingga Mei 2025 tercatat 751,08 hektar. Sementara itu data BNPB hingga 30 Juni 2026 menunjukkan luas karhutlah telah mencapai 15.477,95 hektar. Artinya terjadi lonjakan luas karhutlah lebih dari 20 kali lipat dibanding periode yang sama pada 2025. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah Riau, dan dalam beberapa hari terakhir Manggala Agni mencatat lebih dari 700 hektar lahan terbakar di Indragiri Hulu dan juga Pelalawan. Ancaman karhutlah juga tergambar dari tingginya jumlah titik panas. Pada 22 Agustus 2026, BMKG mendeteksi 97 titik panas di Riau. Sebanyak 71 titik diantaranya berada di Kabupaten Pelalawan. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan masih bersama Jia dalam ragam irama khas Nusantara. Kita nikmati lagu-lagu khas Nusantara mulai dari Aceh hingga Papua ya. Dan saat ini ada lagu dari Darmianto Brutu, ada Apel Pagi. Cituan dan Puan, ini salah satu lagu Nusantara masih dari Sumatera ya. Cituan dan Puan, pernah dengar Arambanias? Nah, di ragam irama khas Nusantara kali ini kita akan bahas tentang Arambanias, bunyi gong dalam tradisi masyarakat Nias, Cituan dan Puan. Suaranya tuh sederhana, tapi begitu kuat dan sekali dipukul bunyinya bisa langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Nanti kita akan bahas mengenai asal-usulnya dan juga sejarahnya. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tentunya.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Propat FM, suara

0: Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Bahai Asy-Syadiq.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode

0: ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai Hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Cituan dan Puan, pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan drama legenda. Dan malam hari ini kita dengarkan legenda dari Sumatera Barat, ada legenda Malin Kundang.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Kumpulkan talinya, Malin.
1: Aku sedang berusaha ini. Tahan.
0: Naikkan layar.
1: Ombak besar datang.
0: Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar.
2: Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sebelah.

0: seperti itu kita akan menjual.
1: Siap, Paman.
0: Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.

0: setiap hari harus berhadapan dengan badai dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini.
1: Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh, kubur dalam mimpi-mimpimu itu.
0: Lihat saja nanti.

berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.

0: Hancurkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini.
1: Baik, Tuan.
0: Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang.

0: bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malin.
1: Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo.
0: Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malin?
1: Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terfikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku.
0: Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu?
1: Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan.
0: Tentu saja ada, Nak Malin. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti.
1: Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang.

0: inilah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini.
1: Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ama sudah lama meninggal.
0: Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini.

Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim.

0: apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana?
1: Mande Rubaiyah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang.

0: Permisi tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang?
1: Malin Kundang?
0: Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu tuan mengenalnya?
1: Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan.
0: Hah? Tak mungkin itu.

mendengar ucapan orang itu, Mandai Rubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.

0: Selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan.
1: Malin! Malin anakku! Malin! Malin anakku! Akhirnya kau pulang, nak. Amat sudah sangat rindu.
2: Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang.
1: Ah, maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang.
2: Sebentar, sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ah, ya. Aku baru ingat, dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini.
0: Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut.
3: Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda?
4: Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu.
3: Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar?
4: Di tempat itu, harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka.
3: Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu.

0: kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Manderu Bayah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita.
1: Ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah...
2: Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya.
3: Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak.
1: Benarkah itu, Dah? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal?
2: Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini.
3: Sungguh tega kamu, nak.
0: Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya.
2: Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku.
3: Malin, cukup, nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil.
0: Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian ke sana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam.
4: Aduh, sakit. Emak sakit.

0: Sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
1: Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak.
2: Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Malin saya, Ama.
1: Ibu juga, Nak.
0: Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu.

0: sepertimu. Tidak bosan aku hidup miskin.
1: Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan.
0: Aku tak takut, Paman. Izinkan aku ikut denganmu.
1: Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang, kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini.
2: Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu.
0: Pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu.
3: Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang.
0: Tenanglah, Amak. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka.
3: Tapi, Nak.
0: Amak, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Amak.
3: Baiklah, Amak izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu.
0: Terima kasih, Amak. Di tanah seberang nanti, aku akan kirimi Amak surat.
2: Dengan berat hati, akhirnya Mandi Rubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu.
0: Amak, sampai jumpa.
3: Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
1: Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandi Rubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu orang yang telah melahirkanmu.
4: Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin.
5: Malin, ya, betul,
4: sekali kau. Tegas sekali kau, Malin. Kau tegas sekali kau.
5: Ya, betul, betul.
4: Sungguh tegas sekali kau.
5: Betul.
4: Aduh, Malin,
5: tegas sekali kau.
4: Ya, betul itu, betul. Kau tegas sekali kau. Ya, betul, tegas sekali, Malin.
2: Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya.
6: Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini.
7: Malin, Malin anakku. Malin, anakku.
2: Lihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandi Rubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu.
7: Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan.
2: Ah.

0: atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa.
1: Ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini.
0: Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang.

kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai.

0: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama.
1: Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.

0: Manusia Jawa Barat, Ambo Ida Zuraida, hadir kembali menyapu di sana dalam acara Dendang Ranah Minang. Dendang Ranah Minang menyajikan lagu-lagu nan rancak dari Sumatera Barat. Mari kita dengarkan acaranya setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam di Pro Ampe RRI Pakanbaru. Dendang Ranah Minang, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Selamat malam Dunsa nak kasadanya. Jam 20 lewat 46 alias jam 8 atau jam 9 kurang seperempat malam. Cetuan dan Puan, ini bahasanya mix and match. Baik, kita sudah berada dalam rangkaian program interaktif lagu-lagu Minangkabau. Untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini, request lagu Minang kesayangan Cetuan dan Puan. Di mana lagi kalau bukan di 23606 atau 0811-760-0959. Saat ini walaupun bukan musimnya mudik ya, tapi program interaktif Minang ini mudah-mudahan bisa membawa kita perasaan-perasaan mudik

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Cituan dan Puan, pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih dalam rangkaian program interaktif lagu-lagu Minangkabau. Untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung, masih kami tunggu tentunya di line telepon 23606 atau di 0811760959. Baik, kita sapa dulu penelpon kita yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat halo. Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Minang.
0: Bu Yu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jauh-jauh
1: lah. Bisa lah, surat lah.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Gak bisa digasing aja lah nyawa. Udah capek merayunya kan, gasing tangkura aja.
0: Gasing tangkura.
1: Salamnya buat siapa ya?
0: Buat Jia lah pasti satu, Bu.
1: Apa?
0: Buat dia pasti satu ya, kan Bu Yus kan?
1: Iya. Salamnya buat Pina Perawang, Ocu Amin, Ocu Jawai, Ibu Adriansa. Siapa lagi semuanya adalah isi semuanya buat dia yang sedang bertugas.
0: Oke.
1: Okay. Jangan tergurat, jangan lupa ya.
0: Oke, okay, baiklah. Dia putarkan.
1: Makasih dia.
0: Terima kasih kembali, Bu Yus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuan dan Puan, masih dia tunggu tentunya ya dalam rangkaian program interaktif lagu-lagu Minangkabau malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Kancung foto screen di Teladan Selunggung.
0: Kancung foto screen ya.
2: Teladan Selunggung.
0: Oke, mau request lagu apa, Pak?
2: Apa lagu, Pak?
0: Lagu Minang malam hari ini ada banyak nih.
2: Apa judulnya?
0: Tunggu, biar dia cek stek-stek lu. Oh, kok? Dari Ratu Sikumbang, Marawa? Atau Baralek Gadang?
2: Baralek Gadang lah.
0: Oke, Baralek Gadang. Silakan salam-salamnya, Pak.
2: Oke, salam semua kawan lu. Mas Seri, Pak Kong, Mak Zul, Ibu Emma, Dirumbat, Ucomin, Atika, Mak Indah, Dirumbai, Yusmiri, Rumbai, Pak Eka. Ikuti semua lah.
0: Oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kancung di Segunggung. Silakan Cituan dan Puan yang mau bergabung, satu penelpon lagi dia terima sebelum nanti kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request oleh penelpon ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Kak Dia.
0: Waalaikumsalam. Aduh,
3: Ibu
0: ini
3: Emma, Kak Dia.
0: Ibu Emma apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat Ibu Kak Dia.
0: Alhamdulillah, Ibu Emma nggak keluar-keluar kan ya. Soalnya kan berhubung lagi banyak asap ini di Provinsi Riau.
3: Walaupun nggak ada asap, Ibu nggak bisa juga. Keluar semalam Ibu hari Senin semalam 24 kan Ibu kontrol. Ibu kontrolnya sebulan sekali. Gimana Ibu keluar Kak Dia, malu pula Ibu bilang, Ibu kan pakai kursi roda, kalau nggak dijemput nggak bisa Ibu loh.
0: Gitu, gak apa-apa Ibu, gak apa-apa Ibu. Aman, lebih aman di rumah kalau untuk sekarang Ibu ya.
3: Sedangkan tuh dalam, Ibu duduk dalam rumah aja kan pakai masker, Ibu gak tahan loh Kak Dia, banyak subuh sampai jam 8 Kak Dia asap di sini tebal.
0: Sama
3: sore,
0: Bu.
3: Sama. Sore udah setengah 6 tuh kan.
0: Mulai lagi asapnya ya kan.
3: Mulai, tapi kan gorden kita ada tutup, pintu kita ada tutup kan, enggak nampak lagi kan. Kalau pagi itu enggak mungkin kita tutup semuanya, pagi itu gelap ya Kak Dia, ada hidup lampu gelap juga pengap kan.
0: Oke, okay. Bu Emma mau request lagu apa malam hari ini?
3: Lagu apalah Kak Dia, lagu Rumah Tampak Janjang Tak Tentu. Tahu Kak Dia?
0: Rumah Janjang Tak Tentu. Tampak yang ada kok rumah tampak jalan tak tentu.
3: Ayo itu mungkin Kak Dia.
0: Oke. Oke.
3: Rumah tampak jalan tak tentu.
0: Oke.
3: Itu cowok sama lagu kan Kak Dia?
0: Padusi mah Bu. Perempuan Puspa Indah.
3: Oh, ya soalnya laki-laki kan rumah tampak janjang tak tentu.
0: Iya
3: itu itu.
0: Ini judulnya
3: tentang Ibu minta waktu itu.
0: Rumah ya, tampak ya. Jalan tak tentu.
3: Iyalah Kak Gia.
0: Oke, baiklah.
3: Salamnya Kak Gia. istimewa untuk Pak Tajir foto tadi ya, dia salam ibu, dia terima kasih ya Pak, salamnya untuk Ibu Emma, semoga selalu keluarga, insya Allah, Allah keluarga sehat selalu, amin. Dan ibu semua pendengar kayak dia dapat salam dari Ibu Emma ya, yang lagi monitor anak Minang, ya kok mau sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat kayak dia berserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya kayak dia.
0: Amin. Amin Allah. Amin.
3: Dan insya Allah kayak dia nanti bilangnya dalam lindung Allah subhanahu wa ta'ala di dalam malamnya kayak dia ya. Selamat sampai ke rumah. Amin. Amin Allah.
0: Amin.
3: Terima kasih waktu tanam lagunya kayak dia.
0: Oke, baik Bu Emma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai sudah bergabung. Cetuan dan Puan, nanti kita akan sambung kembali masih dalam rangkaian program interaktif lagu-lagu Minang malam hari ini. Jangan kemana-mana tentunya. Kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 yang baru bergabung. Ratu Sikumbang, Gasiang Tangkura, Zahria, Baralek Gadang, dan Puspa Indah, Rumah Tampak Jalan Tak Tentu. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Puan masih bersama Jia. Malam hari ini pukul 21.32 menit waktu Indonesia Barat, kita masih berada dalam rangkaian program interaktif lagu Minang. Silakan untuk Cituan dan Puan ingin bergabung malam hari ini masih bersama program 4 tentunya di line telepon 23606 atau 0811760959. Masih Jia tunggu Cituan dan Puan. Cituan dan Puan, kalau berbicara soal Minangkabau, kelompok etnis Nusantara yang berasal dari Sumatera Barat dan juga terkenal dengan budaya matrilineal serta tradisi merantau ini, Cik Tuan dan Puan, siapa yang tidak tahu ya? Di mana bumi dipijak, di situ ada orang Minang. Asal-usul kebudayaan dan identitas masyarakat Minangkabau sendiri karena berasal dari dataran tinggi Minangkabau atau Dare dan menyebar ke berbagai wilayah seperti Riau, Jambi, Bengkulu, hingga Negeri Sembilan di Malaysia, Cik Tuan dan Puan. Satu suku yang terkenal sekali dengan masakannya yang lezat, kuliner yang legendaris, bahkan salah satu seperti rendang itu tidak hanya lezat tetapi bahkan masuk ke dalam Guinness World ya. Dan ya Cik Tuan dan Puan, rendang ini jadi salah satu menu yang kerap kali dikirimkan sebagai bala bantuan ke daerah bencana, terdampak bencana Cik Tuan dan Puan. Sebelumnya ke Aceh, lalu baru-baru ini ketika terjadi gempa bumi di NTT juga dikirimkan sebanyak kurang lebih 1 ton rendang. Kalau saya tidak salah itu dikirimkan ke NTT kemarin. Wah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi tentu saja untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin request lagu Minang malam hari ini silahkan. Oh, ini ada pesan dari WhatsApp. Assalamualaikum Jiah. Waalaikumsalam. Iko Bang Angga di Kulim gitu ya. Teman-teman Abang kirim salam. Oke, ini Jiah absen lagi gak ya satu-satu? Pokoknya teman-teman Bang Angga di Kulim kirim salam ya. Nah, minta lagu Marawa. Baik. Ini langsung Jiah cariin ya lagu Marawa dari Ratu Sikumbang. Baik Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Cetuan dan Puan, pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat, satu lagu dari Ipang ada Haro di Rantau Orang. Masih kita tunggu di 23606 atau 0811-760-959. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini? Masya Allah, luar biasa ceria sekali suaranya.
1: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal?
1: Iya.
0: Sudah lama ya jadi tidak dengar suara Bunda Isal ya.
1: Bintang nih.
0: Ini bukan, ayo tebak. Ini Bunda Isal di Rokan Hulu bukan?
1: Iya.
0: Bun, ini juga orang Rohul loh Bun. Masa Bunda gak ingat sih dulu dia siaran.
1: Mana dia?
0: Kesebut namanya, bukan.
1: Siapa nih?
0: Ini Jia.
1: Jia?
0: Iya benar.
1: Kok lain suaranya? Kalau di Rokan Hulu.
0: Jadi
1: Zia kemana? Burung pet Zia rupanya, ya Allah Zia.
0: Bunda sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Zia sehat juga?
0: Alhamdulillah. Agak batuk-batuk sikit karena Pekanbaru lagi asap ya.
1: Sama di pasir juga asap ada juga Nadia.
0: Aduh, parah ya.
1: Tadi putih-putih betul tadi siang sampai sore.
0: Berarti sama lah ya.
1: Mau bagaimana lah.
0: Kita doakan aja semoga hujan.
1: Iya, kita doakan. Tapi di pasir tadi hujan sebentar dia.
0: Oke, Bun. Mau request lagu apa nih, Bun?
1: Apa nih lagu apa Minang kan?
0: Iya, lagu Minang kita malam hari ini nih, Bun.
1: Minang Dendang. Apa ya?
0: Apa
1: lagu
0: ya?
1: Udah pulanglah udah belum?
0: Belum.
1: Itu dah ya. Udah pulanglah udah lah.
0: Adanya nih udah salah orang.
1: Nggak nyaku ada udah salah orang.
0: Oh, adanya nih pulanglah udah ada nih dari Ria Amelia.
1: Iya.
0: Oke, sip. Silakan Bun, salam.
1: udah salah orang. Dia ini ada dalam salamnya ya Zia ya.
0: Oke, silakan Bu.
1: Untuk Bu Yus, Ibu Emma, Mama si kembar, Jami Nambu, Pak Mali Sumbija, Vincent juga ya, Pak Zeta di Panam. Oh, siapa lagi nih? Mukti di Yarengka. Dan untuk semua-semua lah pendengar perempat di mana saja berada, semoga selalu dan untuk penyiarnya ya Zia ya.
0: Amin.
1: Amin panjangkan amin marau camin. Untuk okay. Dia, semoga selalu Zia.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bunda Isa.
1: Amin rezeki berkah umurnya, banyak duitnya.
0: Amin. Itu paling kencang doanya itu pun banyak duit.
1: Amin. Terima kasih dia.
0: Terima kasih kembali.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal sudah bergabung. Aduh, finally akhirnya bertemu kembali di udara. Baik, Cetuan dan Puan yang mau request lagu masih dia tunggu tentunya di 23606 atau 0811-760-959.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuhan dan Puan, satu lagu dari Wita Sofi featuring Juan Reza dan Nyong dari Timur. Masih dalam rangkaian lagu Dendang Ranah Minang, Cetuhan dan Puan. Masih kita tunggu. Ayo kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam. Dendang Minang, Rancak Bana.
0: Oke. Okay. Nak do, ba, ba, a, do.
1: Uni apa kok?
0: Uni.
1: Ya.
0: Duonyo pak di
1: Haji Cia gitu.
0: Tapi duonyo pak uni-uni di Prompat nih.
1: Aduh, siapa cik lagi?
0: Uni Bintang.
1: Uni Bintang. Oh, ada sebelah Uni Bintang kok. Oh, iyalah.
0: Oke, request lagu apa pak malam hari ini?
1: Lagunya kau kan apa udahlah, bilang udahlah. Kau bahasa Minang tu. Pak kok pak.
0: Oh iyalah, udah. Lagu apa udah malam hari kok?
1: Lagu apa ya? Wah, Bendi itu, aduh.
0: Apa judul tuh?
1: Bendi. Tak aku kok tak tahu kok. Bendi dan sungai Sabra, kedua saya Malie si Upi.
0: Bendi judulnya.
1: Iyo, Bendi judul. Bendi. Ya lagu yang penyanyi siapa tuh? Padusi dan Asala tuh. Uni apa tuh?
0: Yosi dan Has bukan?
1: Asala tuh. Kalau satu lah tuh.
0: Oke, baiklah. Nanti
1: salamnya untuk Uni Cia dengan Uni Bintang yang lagi tugas dan selalu murah rapinya ya. Agar pulang hati-hati. Betul. Kalau aku Teguardiansyah Tengah Malai Krimo ada itu siapa lagi Ocami itu tapi BT ya ada itu Bina di Perawang Tiga Jaulu Tiga di Kampar Tujuyung Tujawai ada itu Bupas Pak Dianto dengan Ureni Aini di Perawang itu Bu Minar ya Bu Ros di Rumbaju ya ada itu siapa lagi ya Suryani Sandu FP apa Pak Diman dengan Pak Diman dengan satu-satunya lah tanpa kecuali saya selalu
0: oke okay, baik
1: itu aja. Ini media dan Bintang. Makasih banyak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Simpson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Simpson di Muara Fajar sudah bergabung malam hari ini. Silakan masih jatuh untuk Cetuhan dan Puan yang hendak bergabung dalam rangkaian Dendang Ranah Minang kita malam hari ini di 23606 atau 0811-760-959. Kita akan nikmati satu lagu dari Ranah Minang, tentunya Cetuhan dan Puan. Lagu dari Yosi dan Has ada Babendi Bendi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Masih dalam rangkaian Dendang Ranah Minang, Cetuan dan Puan masih jatunggu. Untuk Cetuan dan Puan yang bergabung di 23606 atau 0811-760-959. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kamu siapa, Mbak Ngecek? Kok, mau ini, Mak?
0: Jia di sini, udah.
1: Oh, Jia ya, itu betul. Pendatang baru Udo Wiro kok, baru masuk, baru gabung kok.
0: Udah Wira.
1: Wiro.
0: Wiro.
1: Iya, okay. Udah Wiro. Apa kabar nih? Sehat? Nak minum kopi?
0: Alhamdulillah, nak kopi wak doh dah. Tapi kalau ya. Teh lain semua.
1: Oh no, teh mani ya, pakai apa lama nak, pakai roti salai.
0: Iya, cak tu mah.
1: Atau saya kawan situ ni.
0: Seorangnya sendiri aja mana? Di sini.
1: Seorang udah. Lai aman situ ni, ninya seorangnya.
0: Lai ya do komputer, seko CCTV lai ya do duo banyak.
1: Ayolah. Ah, masih bisa udah Wira minta lagu kok.
0: Oke, silakan. Udah Wira mau lagu apa malam hari ini?
1: Udah judulnya Galodo Menerjang Kampung Jualaman ya do.
0: Galodo Kampung Jonagari nana do.
1: Iya tu, Galodo Menerjang Kampung Jonagari. Salah, paling kekek awak gua. Iya.
0: Salam-salam, nah, Udah Wira.
1: Salam-salam buat Uni yang rancak bana. Buat Uni apa tadi? Uni Jia?
0: Iya, Uni Jia.
1: Di mana kampung nih?
0: Aduh di rumah.
1: Kampung Uni di rumah mah.
0: Oke. Di mana? Di pesisir dah, itu aja.
1: Nah, orang ngawak di boleh orang pasti ya, orang pasti ya.
0: Iya, orang ngawak pesisir selatan mah udah.
1: Pesisir selatan. Tapi bahasa Minangnya kurang apa? Bahasa kurang.
0: Oke. Iyalah, jangan diejek-ejek lah. Jangan diejek-ejek.
1: Awak lepane bahasa Minang ini, bahasa Indonesia aja perempuan lepan.
0: Kok kece gewak kampung lah bajua tuh bapo lai.
1: Ayo bunuh.
0: Lama mana diam diantau nak pulang-pulang nak balik-balik tuh lupa bahasa rumah lai.
1: Nanti nak bisa pulang nih deh atau sanggup sih kau ya. Iya lah.
0: Salam.
1: Salam buat Bu Surtini, Bu Ninas kak. Siapa nih ya? Kamu baru masuk loh nih ya. Nggak, jadi nak jadi mana siapa kak yang masuk tadi? Ya spesial buat Uni aja lah ya. Mudah-mudahan masih ingat kampung. Untung balik. Itu aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Udah Wira. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Karena gak di-mix bahasanya jadi gak sih. Oke lah, baik. Ini satu requestan terakhir. Aduh, ternyata sudah pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Yang artinya ini adalah lagu terakhir di Dendang Ranah Minang. Terima kasih untuk Cito dan Puan yang sudah bergabung malam hari ini. Untuk yang pesannya belum terbaca dan belum sempat bergabung, jangan khawatir karena Dendang Ranah Minang masih akan hadir di ruang dengar Cito dan Puan minggu depan ya. Nah, jangan kemana-mana tentunya. Dengarkan terus program 4 di 95,9 FM. Satu lagu dari Indro Tanjuang, Galodo Kampuang Jonagari.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal

0: kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
1: Objek wisata Kalimantan Timur.
2: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih? Sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbah modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbah. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Eh, tahu gak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banjir, Dek. Bangun, Dek. Dek, bangun. Ayo cepat. Rumah kita banjir. Bantu kakak, Dek. Cepat. Cepat, Dek. Bangun.
1: Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
0: Iya, yang itu. Cepat bantu kakak, Dek.
1: Enggak, yang itu juga, yang itu.
0: Iya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
1: Iya. Makanya buang sampah jangan sembarangan.
2: Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Dan kelima, menunaikan haji bagi yang mampu.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah

Tentu dia akan memilih apa yang digendakinya dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat, saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi, Cik, Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah program 4 RRI Pekanbaru, kembali di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Cik, Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetuan dan Puan mengawali berbagai program siaran kami di saat ini. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Az-Zumar ayat 1-4 yang dibacakan Qori Rishidir dan juga Saritirawa Murna.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program 4.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kita masih jelang akan hadirkan dalam segmen selanjutnya Mutiara Pagi di Tepat Pagi kali ini. Encik Tuan dan Puan, selamat melaksanakan ibadah solat subuh. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru melaksanakan. Yang sudah melaksanakan, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Yang cetuan handphone selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sabbihi rasulillah ya jumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan juga Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Maizul Harinas, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hukum nikah batin dalam Islam bersama narasumber Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Alustad kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ustaz ya?
3: Alhamdulillah baik insyaallah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin
3: amin. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Dan juga pendengar, kami nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini mungkin nanti hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengar rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat berjumpa di RRI yang kita cita ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di Mutiara Pagi di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pada pagi ini secara khusus kita membahas tentang nikah batin. Barangkali istilah nikah batin ini tersebar atau secara viral ketika muncul di tahun yang lalu sebuah serial film Walid dari Malaysia yang menggambarkan bagaimana seorang tokoh yang melakukan suatu pernikahan. Dalam diksinya tentu nikah batin ini sebuah realitas yang pernah terjadi, kemudian dirangkum dalam sebuah film dan menggambarkan bagaimana terjadi. Maka ketika kita lihat persoalan nikah batin ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, mereka sering mengatakan dengan istilah nikah secara spiritual. Artinya apa? Nikah yang dilakukan hanya dua orang. Artinya apa? Antara laki-laki yang menikah perempuan. Dan pada tahapan ini, mereka tidak menggunakan rukun nikah secara utuh di dalam hukum fikih. Ya, artinya apa? Di sana ada syarat pernikahan, baik syarat sahnya, syarat yang harus terpenuhi. Kemudian rukun nikah itu sendiri, itu ada dua orang mempelai, itu laki-laki dan perempuan, ada wali yang menikahkannya, ada saksi yang menyaksikan pernikahan, itu laki-laki dua orang minimal. Kemudian ada akad nikah, itu sigot akad nikah yang dilakukan. Tapi ketika kita melihat apa yang terjadi, proses daripada pernikahan spiritual yang disebut istilah nikah batin, itu di luar dari demikian. Jadi dilakukan oleh hanya dua orang, tanpa ada keikutsertaan manusia yang lain. Artinya apa? Tidak ada wali, tidak ada saksi. Maka ketika ditelusuri apa yang terjadi, maka pemahaman mereka meletakkan bahwa mereka punya wali nikah, tapi wali nikahnya Allah. Kemudian mereka punya saksi nikah. Saksi nikahnya adalah para malaikat. Maka ungkapan ini akhirnya apa? Terjadilah yang disebut nikah batin, yang walinya Allah, yang saksinya adalah malaikat. Kemudian ketika ditanya lagi, bagaimana dengan akad nikahnya, sigotnya? Sigotnya hanya syahadat. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Artinya ketika laki-laki itu mengatakan, saya akan menikahi kamu atas nama Allah, maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka oleh perempuan ini dijawab wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sudah terjadilah sigat akad nikah. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahapan ini ketika kita menelusuri secara hukum Islam, apalagi kepada hukum keluarga Islam, tentu dia bertolak belakang dengan fikih itu sendiri, dengan hukum Islam. Kenapa dikatakan? Pertama, ketika kita standarkan kepada hadis Nabi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwali wa sahidul adl. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan tidak sah. Pernikahan yang tidak ada saksi, pernikahan yang tidak sah. Maka kata la nikaha berarti tidak sah suatu pernikahan kecuali di situ ada wali dan ada saksi. Nah, kalau kita bawa kepada nikah batin, ini tidak terpenuhi, tidak ada walinya. Walaupun mereka mengatakan wali Allah, itu sebenarnya dalam konteks tidak ada. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah? Karena hubungan pernikahan itu hubungan manusia dengan manusia. Maka tentu harus disaksikan oleh manusia dan harus dilakukan oleh manusia. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah mengatakan wastahlaltum furujahun nabi amanatillah. Kamu halalkan perempuan itu dengan amanah dari Allah. Atau dalam suatu hadis mengatakan bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Maka amanah Allah dan kalimat Allah itu dia berprinsip antara seorang wali yang sebelum perempuan menikah amanah hanya berada pada pundak wali, maka ketika menikah amanah itu diserahkan kepada orang yang menikahi. Kalimat Allah ini adalah kalimat yang secara ritual adalah bagian ikatan antara dua orang hamba Allah. Itu disebut akad nikah. Akad nikah ada sigat yang harus diucapkan. Artinya apa? Ada ucapan dari wali menikahkan anaknya, kemudian penerimaan dari seorang laki-laki. Maka prinsip dasar ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka nikah batin itu nikah yang tidak benar. Nikah yang salah. Kenapa? Di dalam syariat Islam tidak ada nikah batin. Di dalam syariat Islam tidak ada namanya nikah spiritual. Yang nikah itu adalah nikah secara syar'i yang tampak secara zahir kita. Nah, disitulah letak para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka apa yang terjadi dengan istilah nikah batin, atau satu sisi ada yang menggunakan istilah nikah Nabi Adam, mengkiaskan pernikahan itu kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam menikah itu hanya dua, nikah Adam dan Siti Hawa saja. Tidak ada manusia yang lain. Betul. Tapi nikah Nabi Adam itu nikah secara khusus kepada manusia pertama. Maka prinsip syariatnya khusus pada mereka dan Allah yang mengaturnya. Tapi ketika manusia sudah cukup banyak, kemudian turun nabi-nabi-nabi sesudahnya sampai nabi terakhir, Nabi Muhammad, maka syariat-syariat sebelum Muhammad akan terhapus. Apa yang pernah terjadi secara hukum sebelum Nabi Muhammad terhapus. Maka ketika zaman Nabi Muhammad ini, itulah syariat yang benar dan terakhir. Dan kalaupun ada syariat sebelum Nabi Muhammad ada, itu pun hanya pengambilan dasar, tapi sudah dijelaskan dengan baik dengan konteks syariat Islam. Maka pernikahan batin dalam konteks Islam itu tidak sesuai dengan syariat dan tidak ada syariat mengenal istilah batin. Maka nikah yang benar adalah nikah yang memenuhi syarat dan rukun, dan pernikahan itulah yang sah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarnya di pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hukum nikah batin dalam Islam, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mazul.
2: Ocu Amin ya?
4: Iya.
2: Oke, Ocu Amin. Silakan Ocu Amin.
4: Assalamualaikum, Bang Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih ulayannya Ustaz. Saya mau bertanya, tapi sebelum saya bertanya sedikit saya akan bercerita. Begini Ustaz, sebelum saya berumah tangga, saya pernah tinggal di sebuah kampung yang tidak jauh dari kampung istri saya ini. Jadi di kampung itu ada seorang yang berguru kepada orang lain yang jauh di Pasir Pengarayan sana. Nah, jadi dia diajarkan oleh gurunya boleh nikah batin. Nah, kemudian pada saat itu dia memanggil perempuan tadi, kita dinikah batinkan oleh guru saya. Saksinya Allah, yang menikahkan Allah. Persis seperti yang Ustaz bilang tadi, saksinya Allah, yang menikahkan Allah, yang menyaksikan malaikat. Sekarang saya akan mengucapkan syahadat, dan kamu jawab nanti dengan syahadat Rasul, aku syahadat Tauhid. Nah, setelah itu saya tanya Ustaz, memang saya ini, lidah saya ini kan kadang-kadang, Pak, Bang, kenapa ada nikah begitu, Bang? Jawaban mereka, ada sebuah kata-kata kalimat usul fikih yang menjelaskan katanya ar-ridha usaidil ahkam. Rela itu adalah di atas hukum. Jadi kata mereka, nikah batin itu boleh tidak memakai syariat. Kenapa? Asal rela sama rela. Ini bagaimana ketentuan semacam ini, Ustaz? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Amin. Baik, mungkin boleh langsung dijawab, Ustaz.
3: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik di apa yang diungkapkan oleh Ustaz Amin itu dengan kaidah yang dibaca tadi. Ar-ridho sidul ahkam. Jadi artinya apa? Ini sebuah kaidah yang diungkapkan tapi harus dipahami secara baik. Karena kata rela itu adalah induknya hukum atau penghulunya hukum. Jadi kalau dikatakan rela itu penghulunya hukum, itu tidak bisa dikategorikan dengan pemahaman-pemahaman tentang seperti pernikahan. Kenapa? Ketika perempuan itu rela dinikahkan, rela dinikahi dalam konteks nikah batin, ya sudah, gitu. Padahal ketika hubungannya muamalah dan itu berhubungan dengan manusia yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan persoalan ridho itu bukan persoalan hukum yang tertuju kepada satu titik, tapi dia sangat berkaitan dengan hal-hal yang lain. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran antaradin, gabulilah. Maka antaradin ini sebenarnya konteksnya bermuamalah, jual beli. Maka ketika kamu berjual beli, kamu tentu kan ada akad jual beli. Kamu rela dengan yang kamu beli, dan kamu rela dengan barang yang kamu terima, dan kamu rela dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Kamu bayar, kamu terima, itu artinya apa? Apapun yang terjadi setelah jual beli itu adalah hukum yang sudah benar, artinya jual belinya sah. Tapi prinsip ini itu tidak bisa dibawa kepada, dikiaskan kepada banyak hal, apalagi persoalan pernikahan. pernikahan memang ada ridho dalam pernikahan itu. Tapi ingat ketika Allah ketika Rasulullah mengatakan ridho Allah fi ridhol walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Ini berarti bagaimana kita menetapkan etika kepada orang tua kita, berkarakter kepada orang tua kita dalam bersikap, bertingkah laku. Maka ketika orang tua kita ridho dengan tingkah laku, ya, disitulah ridhonya Allah. Tapi ketika yang dikatakan ridho, sedul ahkam, maka ridho itu adalah penghulunya hukum. Hukum ini memang hukum-hukum. Jadi artinya di sana mana? Maka konstruksinya adalah pertama kali lah hukum daripada muamalah. Tapi ketika hukum muamalah ini bertolak belakang dengan hukum yang lain, itu tidak bisa dipakai kaidah ini. Maka sama dengan nikah ada syarat dan rukun. Kemudian bertolak belakang disebut dengan nikah batin, maka tidak dibenarkan. Begitu juga ketika jual beli ridho, tapi di dalamnya jelas ada penipuan atau disebut dengan istilah gharar, maka jual beli yang ada gharar walaupun orang yang menerima itu rela tetap tidak sah. Nah, ini disinilah standar hukum yang harus kita jelaskan. Maka apa yang dipakai kaidah itu harus dipahami dengan benar dan tidak bisa digunakan untuk persoalan nikah batin. Itu barangkali demikian.
5: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar apabila Anda ingin bergabung, masih kami tunggu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mezun.
5: Bunda Isal di Pasir, Bunda ya.
6: Ya, Mezun.
5: Oke, silakan pertanyaan, Bunda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Ada kemarin itu, adik ipar saya laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Dia hamil lagi, Pak. Tapi tak punya wali, saksinya ada dua. Tapi tukang nikahnya bukan dari kuah dari depa atau pengadilan agama, Pak. Orang biasa. Udah kami bilang, tidak boleh itu menikah. Dia langgar juga, Pak. Berdosa kami bilang, kan tidak sah itu. Dia langgar juga, kena cinta, Kak, katanya. Itu bagaimana, Pak? Udah kita bilang tidak mau juga dia kerjakan juga. Itu apakah saya berdosa atau bagaimana, Pak? Ah, itu aja, Pak. Nikahnya suratnya ada, Pak. Tapi dari yang tukang nikah itu orang biasa. Bukan dari kuah depa atau dari apa gimana, Pak. Atau gimana, Pak? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Bunda Isal kita, Ustaz.
3: Para pendengar yang dimuliakan Allah. Ini memang ada terjadi ketika ada orang-orang mengangkat dirinya sebagai wali hakim. Padahal prinsip wali hakim itu adalah wali yang mendapat tauliah dari pemerintah. Tauliah pemerintah ini, itulah disebut dengan istilah kita penghulu di kantor urusan agama. Para penghulu itu tidak mengangkat dirinya, saya jadi penghulu karena dia sebagai PNS Kemenak, dia mengangkat diri sebagai penghulu, tidak bisa. Walaupun dia PNS di kantor urusan agama, tapi tidak mempunyai sertifikat tauliah sebagai penghulu, dia tidak boleh menikahkan orang. Paling dia hanya sebagai pencatat pernikahan. Nah, maka apa yang di luar itu, orang yang mengaku sebagai penghulu tapi tidak mendapatkan tauliah dari pemerintah, maka pernikahan yang dia lakukan itu pernikahan yang tidak sah. Dan itu pernikahan tidak benar. Itu disebut dengan wali-wali hakim. Ya. Wali hakim yang sebenarnya tidak ada urusan dengan pemerintah. Dan apa yang dikatakan Ibu Isal tadi, dengan dilakukannya dengan istilah dengan orang biasa tadi, artinya apa? Dia tidak mendapatkan tauliah. Apalagi dulu mungkin ada PP3N. Itu sekarang, zaman sekarang tidak ada lagi. Jadi artinya, apalagi mungkin dapat surat. Surat itu kan surat atas nama dia. Tidak ada konstruksi pemerintah. Pemerintah ketika mengeluarkan surat nikah, dia mempunyai aturan yang yang cukup harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi artinya apa? Membuat ada nomor, sertifikatnya ada nomor, surat nikahnya ada, hak secara hukum di depan hukum. Maka apa yang dilakukan tadi itu pernikahan tidak benar. Dan orang yang menikahkan itu sebenarnya orang tidak benar. Maka kalau dia menikahkan dan dia tidak benar, berarti dia berdosa. Kemudian seorang orang yang dua orang yang menikah dengan dia, sebenarnya antara dua, tahu atau tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, oke. Sampai dia tahu bahwa dia itu salah. Tapi kalau dia sudah tahu, seperti Bunda Isal tadi sudah menjelaskan, kalian melakukan ini salah, ini tak benar, ini tak bagus. Berarti Bunda telah melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Sudah menjelaskan konteks hukum, telah melakukan amar ma'ruf hukum. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tugas kita sudah kita sampaikan, tapi tidak mereka pakai, itu bukan urusan kita lagi. Berarti dia menanggung dosa dengan apa yang dilakukan. Maka dosa tersebut, ya itulah nanti akan dia lakukan, akan dia terima sampai mati. Subhanallah. Maka penyadaran yang harus kita berikan kepadanya adalah sadarkan dengan baik. Mungkin sudah pernah kita katakan, mungkin dengan hari-hari yang berjalan, ketok pintu hatinya dengan kehidupan, dengan secara pelan. Mudah-mudahan terketok pintu hatinya, terbuka hatinya, dan mau memperbaiki pernikahan. Artinya apa? Dibawa ke kantor urusan agama, artinya diperbarui akad nikahnya, sehingga apa yang pernah terjadi itu bertobat kepada Allah SWT. Dengan memperbaharui ini, disitulah mulai kita dengan kebaikan suatu pernikahan. Artinya apa? Perlu mungkin secara rutin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mungkin

0: Jawabannya Ustadz. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, Ustadz boleh mungkin sekitar 1 menit untuk kesimpulan kita di kajian pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang sebuah istilah nikah batin, itu sangat identik dengan pernikahan secara spiritual. Kenapa? Karena mereka menganggap pernikahan itu hanya hubungan mereka dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Tapi lupa bahwa pernikahan itu adalah hubungan manusia dengan manusia, dan ikatan manusia dengan manusia, dan harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Maka apabila pernikahan itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tidak sah, dan pernikahan batin tidak pernah dikenal dalam agama, dan itu adalah pernikahan yang tidak benar dan tidak dibolehkan.
0: Baik Ustadz, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Lusar Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin Winsus Kariau, dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita, serta menjadi amal jariah untuk Ustadz juga nantinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar siaran dari Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kehilafan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik Tuan dan Puan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Riau, Senin 24 Agustus 2026 siang. Dalam kunjungannya, Prabowo menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Riau dan juga membahas langkah mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya melakukan tindakan dini setiap kali ditemukan hotspot dan indikasi awal kebakaran. Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait tidak menunggu hingga api benar-benar muncul dan juga meluas. Prabowo meminta persediaan titik-titik bor air menjadi bagian dari langkah antisipasi agar sumber air tersedia ketika terjadi potensi kebakaran di wilayah rawan karhutla. Selain itu, Prabowo menginstruksikan aparat untuk meningkatkan pencegahan terhadap masyarakat maupun oknum yang berpotensi melakukan pembakaran lahan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Iya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di pagi hari ini dan tetap semangat. Dan kembali menemani Encik, Tuan dan Puan di Beranda Budaya edisi 26 Agustus 2026.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

0: Ibu.
1: Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Encik, tuan dan puan, di Beranda Budaya kali ini kami hadirkan bagaimana upacara dan perkawinan masyarakat Ucu Gampar. Ini merupakan salah satu warisan budaya yang masih hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Gampar, Provinsi Riau. Bagi masyarakat Gampar, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan adat yang melandaskan nilai musyawarah, keluarga dan juga penghormatan kepada para pemangku adat. Dan tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Ucu.

0: kemungkinan besar kuman ditularkan melalui uang, gagang pintu, tombol lift, dan permukaan lainnya yang mungkin disentuh oleh orang lain di sekitaran kita.
1: Asyik, udah kayak dokter aja sih ngomongnya. Terus kalau bersin gimana caranya yang baik dan benar biar nggak tertular ke orang lain?

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: terjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardhu Umar. Dinas Pendidikan Provinsi Riau masih mempertahankan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Risman Yahya, mengatakan sekolah tetap diminta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan siswa. Ia mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara di berbagai wilayah Riau. Jika kondisi semakin buruk, keputusan terkait perubahan sistem pembelajaran akan dikoordinasikan dengan pimpinan. Risman berharap kondisi udara segera membaik sehingga aktivitas pendidikan dapat berjalan normal. Ia juga meminta sekolah dan juga orang tua tetap memperhatikan kondisi kesehatan siswa selama kualitas udara belum sepenuhnya normal. Sekian kabar berita.